0: kapan guys? Kuartal ketiga ini.
1: Mudah-mudahan di tanggal 20 mudah-mudahan
0: 20 Juli ya.
2: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
3: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu 10 anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titik Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini menargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternakan, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
4: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Ya.
13: Mulai. Dari berapa ke berapa, Mas?
12: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
13: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Ya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, sudah senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, Salah satu pembeli menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
15: Oke. Okay. 2-3an ya tadi ya?
14: Ya, 2-3an. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
4: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
16: Laporan khusus.
17: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
18: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
17: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
18: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
19: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
18: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
20: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
18: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
0: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada Nicolas Raskin, umpan ke Melo, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Ketelaere setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
23: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
22: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
23: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
22: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, pendengar, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti dulu info perakiran cuaca Sangil bersama dengan forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 3NH, Melita Francisca.
3: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Melita.
4: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Kita mulai dengan perakiran pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan cenderung cerah. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan hingga cerah. Selanjutnya, untuk informasi suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Secara umum, angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe, hari ini diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan tebal, namun masyarakat diminta waspada pada potensi petir tanpa hujan yang terjadi pada siang hari. Dengan arah angin hari ini di wilayah perairan bervariasi, bertiup dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan angin antara 20 hingga 40 km per jam. Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas, pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Iya, pendengar, sudah 55 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini saya akan informasikan oleh Anda, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menilai program mandatory biodiesel B50 menjadi momentum memperkuat hilirisasi sawit nasional. Program tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan petani sawit. Amran mengatakan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel akan memperluas pasar dalam negeri. Menurutnya kebijakan tersebut juga dapat meningkatkan permintaan tandan buah segar TBS dari petani. Program B50 akan semakin memperkuat hilirisasi sawit nasional. Produksi sawit kita terus meningkat, ekspor juga tumbuh, sementara pemanfaatan di dalam negeri melalui biodiesel semakin besar. Artinya nilai tambah komoditas sawit semakin tinggi dan manfaat ekonominya semakin dirasakan oleh petani. Program mandatory B50 sebelum resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat, Kamis 9 Juli 2006, pemerintah menilai program tersebut menjadi langkah penting memperkuat kemandirian energi nasional. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Era di Tahunnya. Dan di pagi hari ini saya akan hadirkan beberapa informasi seputar MPG hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kepala daerah, aparat keamanan hingga masyarakat untuk ikut menguasai pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG. Langkah itu dilakukan agar program prioritas pemerintah tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Instruksi itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 5 bendungan di Indonesia yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat 10 Juli 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah kita telah melanjutkan program MPG karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan mengurangi kemiskinan. Namun ia mengakui adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. MPG kita teruskan, tapi kita mengerti dan sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MPG untuk menjadi maling. Karena itu Presiden meminta Gubernur, Bupati, Camat, 3 kepala desa aktif memeriksa profesional dapur MPG di wilayah masing-masing. Jika menentukan dugaan penyimpangan, mereka diminta segera melaporkan kepada Badan Gizi Nasional BGN atau langsung kepada Presiden. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ya, apa Mak?
1: Cepet kesini Saleh.
0: Apa sih Mak?
1: Cepet galah.
0: Ya Allah Mak, Mak ngapain di dalam karung itu Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung Saleh. Ih, tolonglah Saleh.
0: Mak kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah, bantuin Mak ngapa? Coba dibantuin sini.
0: Ya udah, tunggu. Saleh tarik ya, 1, 2, 3.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk informasi kita kali ini dalam program acara Tahuna pagi ini hingga jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi seputar MBG. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kepala daerah, aparat keamanan hingga masyarakat untuk ikut menguasai pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan agar program prioritas pemerintah tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Instruksi itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 5 bendungan di Indonesia yang dipusatkan di Bendungan Mininting, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat 10 Juli 2020. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah tetap melanjutkan program MBG karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan mengurangi kemiskinan, namun ia mengakui adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. MBG kita teruskan, tapi kita mengerti dan sadar banyak juga yang nyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling. Karena itu Presiden meminta Gubernur, Bupati, Camat, 3 Kepala Desa aktif memeriksa operasional dapur MBG di wilayah masing-masing. Jika menemukan dugaan penyimpangan, mereka diminta segera melaporkan kepada BGN atau langsung kepada Presiden. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada di tahun apa gini, kami akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Dan kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya di Tahuna siang ini untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan perkembangan positif. Sinergi antara BGN, Satuan Tugas, MBG Kabupaten Buleleng, dan pemerintah Kabupaten Buleleng dinilai semakin kuat sehingga berbagai tahapan pelaksana program dapat berjalan lebih terkoordinasi. Penguatan kolaborasi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi program MBG semester 1 tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Jumat 10 Juli 2026. Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian program sekaligus menyusun langkah percepatan agar layanan makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh kelompok penerima manfaat di Kabupaten Buleleng. Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Buleleng Rusdianto menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Buleleng selama pelaksanaan program. Menurutnya, koordinasi yang cepat, fasilitas rapat evaluasi, penyediaan data hingga dukungan sekretariat menjadi modal penting dalam mempercepat pelaksanaan MBG di daerah. Kolaborasi antara BGN, Satgas MBG, dan pemerintah Kabupaten Buleleng berjalan sangat baik. Setiap kebutuhan koordinasi maupun arahan dari pemerintah pusat dapat direspon dengan cepat. Rapat evaluasi dapat difasilitasi secara rutin, sehingga pelaksanaan program makan bergizi gratis semakin optimal. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 28 menit terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi kita kali ini, akun Facebook Ade Lukman Al-Amin membagikan foto dengan narasi alat bantu disabilitas untuk mendukung kemandirian, kenyamanan, dan kesetaraan bagi semua. Contoh alat bantu kursi roda, tongkat atau kruk, alat bantu dengar, tongkat tunanetra, alat baca braille gratis tanpa dipungut biaya daftar sekarang di nomor yang terdaftar. Unggahan disertai takarir, pemerintah RI kini menyediakan alat bantu disabilitas, segera daftar bagi yang membutuhkan. Info pendaftaran klik daftar di bawah. Dilansir dari akun sosial media Instagram @runbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mafindo Turunback Hoax mengakses tautan pada profil akun Facebook Ade Lukman Al-Amin. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram. Turunback Hoax lalu memasukkan kata kunci bantuan disabilitas dari pemerintah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel detik.com. Cara dapat alat bantu penyandang disabilitas gratis ini syaratnya tayang pada 24 Juni lalu. Artikel ini menyebut bahwa pemerintah menyediakan program bantu alat bantu gratis bagi penyandang disabilitas yang dapat diakses melalui 3 jalur, antara jalur BPJS Kesehatan dengan mendatangi langsung fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, jalur Kementerian Sosial Kemensos dengan mengajukan permohonan melalui sentra Kemensos atau organisasi disabilitas, dan jalur pemerintah daerah dengan mengajukan permohonan ke Dinas Sosial. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Ya, pendengar, kali ini saya akan hadirkan informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kediri terus mendorong terciptanya ruang yang lebih inklusif bagi anak yatim dan penyandang disabilitas. Upaya tersebut ditujukan melalui penguatan layanan sosial dan pendidikan yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Lebaran Yatim dan Disabilitas, sekaligus peresmian RA Perwanida 1 Kota Kediri Jumat 10 Juli 2006. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Kediri Kowi Mudin menilai kepedulian terhadap anak yatim dan penyandang disabilitas tidak cukup diwujudkan melalui pemberian bantuan semata. Menurutnya seluruh elemen masyarakat perlu memastikan kelompok rentan memperoleh ruang, perhatian dan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial maupun pembangunan daerah. Kegiatan seperti ini menjadi pengingat bahwa kepedulian harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kita ingin setiap warga, termasuk anak yatim dan saudara-saudara penyandang disabilitas, merasakan bahwa mereka mendapat perhatian dan menjadi bagian penting dari pembangunan Kota Kediri. Ia mengapresiasi penyelenggaraan Lebaran Yatim dan Disabilitas yang tahun ini untuk pertama kalinya melibatkan anak-anak penyandang disabilitas. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan semangat terbukanya ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat tanpa memandang kondisi fisik maupun latar belakang. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas.

0: semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 4 menit terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 yang masih setia monitor siaran kami saat ini di Pro 1 RR Tauna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Dan pendengar, di tahun hasil ini kami masih akan terus menghadirkan rangkaian musik dan informasi, dan untuk kali ini musik dan informasi sebentar juga Anda akan temani bersama dengan Herlinta Kasehaeng. Saya Haya Aziz Abu Saeng undur diri dan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Setelah tadi Anda ditemani rekan saya Asisah Abu Saeng, saat ini Anda bersama saya Herlin Takasihayang yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Akhir pekan, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Pendengar, hari ini sangat cerah ya di kota Tahuna dan sekitarnya. Semoga akhir pekan yang cerah ini bisa membuat Anda semakin lebih menikmati lagi ya, apalagi yang beraktivitas di luar ruangan. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda. Yang tetap bekerja seperti kami yang ada di studio Pro 1 RRI Tahuna dan sekitarnya, saat ini masih beraktivitas seperti biasa. Selamat kerja, tetap semangat buat Anda semua. Pendengar RRI, rangkaian musik informasi dari rri.co.id masih akan terus hadir ke ruang dengar Anda untuk saat ini.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Iya, pendengar RRI, di akhir pekan saat mengisi waktu luang Anda tidak selalu dilakukan dengan berpergian, mungkin keluar rumah ya. Menonton film Indonesia bertema petualang tidak kalah menarik, menyuguhkan kisah persahabatan, perjuangan hingga keindahan alam. Selain menghadirkan cerita yang menghibur, film-film ini kaya akan motivasi dan makna kehidupan. Ini dia 5 rekomendasi film petualangan Indonesia yang layak masuk daftar tontonan dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama adalah 5 cm yang dirilis tahun 2012. Film ini merupakan film petualangan Indonesia yang populer hingga kini. Film adaptasi novel karya Doni Dirgantoro ini mengisahkan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru untuk mewujudkan mimpi sekaligus mempererat persahabatan mereka. Selanjutnya pendengar, ada film Petualangan Serina yang dirilis tahun 2000. Film musikal ini mengikuti kisah Serina Munaf dan Sadam atau Derby Romero yang berpetualang saat menghadapi aksi penculikan. Ada Aruna dan Lidahnya tahun 2018, Laskar Pelangi tahun 2008, dan Susah Sinyal film yang dirilis tahun 2017. Nah, seperti apa film ini pendengar RRI, Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform.

0: Provinsi Riau, Syahril Abdi mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
1: Di antara kalian yang nggak menang, ada hadiah juga.
2: Oke, siapa yang mau menang? Oke, mana nih? Siapa yang mau menang nih? Oke, itu kok berantem kalian? Oke, dari sini berarti ya?
1: Iya.
2: Mau langsung atau latihan dulu?
3: Bagaimana nanti?
2: Oke.
1: Raba-raba bolanya dulu kita.
0: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
4: Sangat seru, Bang.
2: Oke, next.
4: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
2: Cuaca malam ini
4: kurang mendukung, Bang. Karena agak krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor udah prediksi 2-1 ya, Bang. Karena Spanyol yang menang, ya kecewa saya, Bang.
0: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Riau, Alwi Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmola sulah kuat tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicola Raskin umpan ke mulut, ada Nicola dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Stor mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Stur akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Stur diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam was always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat berebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasya Fi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasya Fi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menilai siswa sekolah rakyat mulai menunjukkan banyak perubahan setelah mengikuti pembelajaran selama 1 tahun. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya rasa percaya diri, kedisiplinan, hingga keberanian mereka dalam meraih cita-cita. Informasi lain pendengar dari RRI.co.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menpe PPA, Arifa Fauzi menegaskan, anak harus menjadi subjek pembangunan yang berhak didengar dalam setiap pengambilan keputusan. Partisipasi bermakna dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan yang responsif sekaligus mendukung terwujud Indonesia semakin ramah anak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: mau tidur-tidur terus.
1: Apa-apa Allah tidur aku.
0: Pikesan Susati. Sugalap cuma udah tidur-tidur.
1: Apa-apa, sembar-sembar.
0: Cuma datang-datang tadi terus.
1: Apa-apa, cuma.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, kondisi geografis Kalimantan Selatan yang didominasi sungai dan rawa melahirkan beragam alat tangkap ikan tradisional. Perbedaan karakteristik perairan membuat masyarakat Banjar menyesuaikan alat tangkap dengan lokasi dan kondisi sungai. Nah, pendengar, hal ini dibahas oleh anggota komunitas Palala, yakni Reza Syaukani dan juga Erwin dalam program Pandiran Baisukan RRI Pro 4 Banjarmasin. Menurut mereka, tradisi memancing atau maunjun dalam bahasa Banjar memiliki kekhasan tersendiri yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat. Salah satu alat tangkap ikan nih adalah tangguk yang terbuat dari paring, bentuknya oval, di pinggirnya diikat rotan. Nesa juga menjelaskan bahwa alat tangkap ikan untuk wilayah rawa berbeda dengan yang digunakan dengan yang ada di sungai. Salah satunya adalah luka, yaitu penangkap berbahan bambu berbentuk lonjong dengan pintu masuk menyerupai kerucut. Nah, selain luka, masyarakat Banjar juga mengenal Pirai atau alat tangkap berbahan kawat besi berbentuk persegi panjang, ada pula lunta, yaitu jaring tradisional yang lebih fleksibel karena dapat digunakan baik di sungai maupun di rawa. Nah, secara lengkap mengenai tradisi, tepatnya berbagai alat tangkap ikan dalam tradisi maunjun, Anda bisa baca informasinya di rri.co.id Banjarmasin.

Ya, pendengar RRI, satu lagu dengan judul Sarinduko untuk siang ini dalam program acara musik tradisional dan budaya. Pendengar RRI dari Glenn Sebastian ya, Sarinduko, mengantar kita di menit ke-41 lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut lagi dengan informasi dari rri.co.id siang ini. Pendengar kali ini dari Banda Aceh. Ornamen khas Aceh dinilai dapat menjadi identitas baru dalam produk kreatif jika dikemas mengikuti perkembangan zaman. Dosen Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Syiakuala USK Zulfikar Taqiyuddin SSN MT mengajak generasi muda untuk kembali mengenal budaya Aceh melalui desain inklusif. Menurut Zulfikar, banyak generasi muda mulai meninggalkan budaya lokal karena lebih tertarik pada tren modern. Karena itu, ia memanfaatkan pendekatan kreatif melalui siswa SLB untuk memperkenalkan kembali ornamen khas Aceh dalam desain yang lebih kekinian. Nah, informasi ini secara lengkap dan juga foto Anda bisa baca dan lihat di rri.co.id.

0: Bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik, Kang. Marda paling estetik sekali, Nong.
0: Coba kok Mbak Uraba kasih bagus kok ini gelang ini dia, dang.
1: Bukan dari besi, Le. Loh, Mbak menyerah, no, Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini, Mbak.
1: Hah? Masa, Le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul, Kak, Kang, dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira Le barang mahal.
0: Eits, nih boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapalia gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, Leni boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Ya, mendengar satu lagu yang paling terakhir kita dengarkan bersama sebelum kita jelang informasi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara untuk edisi siar kami di hari ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Hadirat demokrasi ini bukan sekedar memenuhi amanat perundang-undangan, tetapi merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman atau tidak yang dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, serta melemahkan kualitas pelayanan publik.
2: Inilah Warta Berita Sabtu 11 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Aparatur sipil negara ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan pemeriksaan narkotika.

0: bukan sekedar memenuhi amanat perundang-undangan, tetapi merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, serta melemahkan kualitas pelayanan publik.
1: Aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe periksa narkotika. Pemeriksaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe berlangsung di Papanuhung Santiago Kompleks Rumah Jabatan Bupati Jumat 10 Juli 2026. Bupati Sangihe Michael Tungari memberi apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional Sangihe bersama Satpol PP yang telah berkolaborasi melaksanakan kegiatan pemeriksaan narkotika. Menurut Bupati, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
0: Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kehadiran regulasi ini bukan sekedar memenuhi amanat perundang-undangan, tetapi merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, serta melemahkan kualitas pelayanan publik.
1: Oleh karena itu, pemeriksaan narkotika bagi ASN saat ini merupakan bagian dari implementasi peraturan tersebut untuk memastikan bahwa seluruh ASN memiliki integritas, disiplin, dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Alessandro Delingkade melaporkan.
2: Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 tetap mengacu 4 jalur masuk utama demi pemerataan.
3: Saya kira itu akan ada koordinasi nanti dengan dinas pendidikan.
4: Proses penerimaan siswa atau murid baru yang tengah bergulir juga menjadi atensi pelaksana tugas sekretaris daerah. Kepada wartawan PLT Sekda, Yohanes Pilat mengatakan seiring berjalannya waktu dalam proses penerimaan murid baru untuk jenjang pendidikan harus mengacu kesepakatan bersama. Menurutnya bahwa kesepakatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah telah menetapkan kuota agar terjadi pemerataan. PLT Sekda memastikan bahwa akan tetap dilakukan koordinasi terhadap pelaksanaan penerimaan murid baru dan pelaksanaannya mengacu sistem penerimaan murid baru yang ditetapkan.
3: Saya kira itu akan ada koordinasi nanti dengan Dinas Pendidikan, ada pembagian kuota yang tentu tadi aspek domisili ataupun prestasi itu semua bisa terfasilitasi, dan sekolah-sekolah yang tentu masih minim muridnya ya, sepanjang masih ada calon siswa yang perlu difasilitasi, saya kira kita akan dorong.
4: Tahun ajaran baru 2026-2027, penerimaan murid baru dibuka dalam 4 jalur utama, masing-masing jalur sonasi atau domisili, afirmasi, jalur prestasi, dan mutasi. Meski demikian, Sekda menyatakan jika terdapat murid dari wilayah kepulauan yang melanjutkan studi tetap diwadahi dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Tahuna selama masih memungkinkan. Anton Lahaube melaporkan.
2: Wakil Kepala Sekolah Luar Biasa Manganitu Suteria Surudani menyatakan masih ada sebagian masyarakat menganggap Sekolah Luar Biasa SLB merupakan tempat bagi orang dengan gangguan jiwa.
5: Ada sebagian ya masyarakat menganggap bahwa SLB itu adalah tempat orang gila. Iya.
6: Wakil Kepala Sekolah Luar Biasa Manganitu Sutria Suradani menyatakan masih ada sebagian masyarakat menganggap Sekolah Luar Biasa SLB merupakan tempat bagi orang dengan gangguan jiwa. Pandangan tersebut masih sering ditemui di lapangan hingga kini memerlukan edukasi. Namun dengan penuh kesabaran, pihak Sekolah SLB Manganitu terus memberikan pemahaman positif kepada masyarakat. Selain itu, banyak peserta didik SLB berhasil mengembangkan keterampilan dan kemampuan sesuai potensi yang dimiliki melalui pendidikan.
5: Ada sebagian ya masyarakat menganggap bahwa SLB itu adalah tempat orang gila. Iya, masih ada masyarakat yang menyampaikan seperti itu. Namun kami dengan penuh kesabaran kami menyampaikan bahwa sudah melihat ya anak-anak yang sudah berhasil baik dia dalam bentuk keterampilan atau apapun yang dia sudah dapatkan di sekolah, namun ada kecenderungan dari orang tua atau masyarakat masih menganggap bahwa sekolah itu anak-anaknya adalah gila. Karena mungkin melihat, kalau ibu tadi bilang autisme, namun dengan kami turun untuk sosialisasi dan ada juga masyarakat sudah menerima bahwa anak-anak yang penyandang disabilitas itu harus disekolahkan pada sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
6: Berbagai pencapaian menjadi bukti para penyandang disabilitas mampu berkembang, memperoleh layanan pendidikan yang tepat, dan memiliki berbagai prestasi. Sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat memahami anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama memperoleh pendidikan. Pemerintah juga menghadirkan layanan yang mendukung perkembangan setiap peserta didik. Jumel Johannes melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita terakhir. Efisiensi anggaran dinilai perlambat perputaran ekonomi di tengah masyarakat.
8: Dampak negatif dari efisiensi anggaran untuk masyarakat, yakni pertama, perputaran uang di masyarakat itu berkurang.
6: Kepala Bagian Ekonomi Sekda Sangiha Yusaka Rame mengatakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah memiliki dua sisi, yaitu memberikan dampak negatif sekaligus dampak positif bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, dari sisi negatif, efisiensi anggaran menyebabkan perputaran uang di tengah masyarakat menjadi berkurang. Kondisi tersebut turut mempengaruhi aktivitas ekonomi, terutama sektor usaha yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah. Yusak menjelaskan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM seperti rumah makan, penyedia jasa, serta usaha kecil lainnya turut merasakan penurunan pendapatan. Berkurangnya kegiatan pemerintahan berdampak pada menurunnya permintaan terhadap berbagai barang dan jasa.
8: Dampak negatif dari efisiensi anggaran untuk masyarakat, yakni pertama, perputaran uang di masyarakat itu berkurang. Kemudian penurunan pendapatan pelaku UMKM, ya tentunya rumah makan dan sebagainya itu, karena dampak dari efisiensi anggaran itu. Kemudian berkurangnya kesempatan kerja seperti yang disampaikan tadi, ya. Kemudian ada melambatnya pembangunan infrastruktur dan daya beli masyarakat itu menurun, itu sudah pasti. Kemudian dampak positif dari efisiensi anggaran ini oleh pemerintah, yakni anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian mendorong efisiensi birokrasi, meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan daerah. Itu kira-kira hal negatif dan positif yang boleh dialami oleh masyarakat itu sendiri terkait dengan efisiensi atau pengurangan anggaran yang ada pada pemerintah itu sendiri.
6: Selain itu, kesempatan kerja juga mengalami penurunan karena berkurangnya pelaksanaan program maupun proyek pemerintah. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur berjalan lebih lambat sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, Yusak menilai efisiensi anggaran juga memberikan sejumlah manfaat. Di antaranya anggaran pemerintah menjadi lebih tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara, siang ini kita ikuti berita utama. Aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan pemeriksaan narkotika. Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 tetap mengacu 4 jalur masuk utama demi pemerataan. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihan menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon di 0812-5503-8009. Halo, Pro Dangdut. Iya, selamat siang, Mama Ade ini.
1: Iya, betul sekali. Apa kabar aku?
0: Ada, sehat-sehat. Akhir pekan di Tora bagaimana? Cerah kah?
1: Iya, cerah. Cerah ini, Wawu.
0: Baik. Tahunan cerah juga hari ini, panas sekali.
1: Iya, panas sekali ini, Wawu.
0: Sama berarti, kan?
1: Kelapa muda ya, bagus begini.
0: Cocok. Silakan Mama Ade.
1: Wow, Herlin. Detik aku jangan buang air gula.
0: Jangan buang air gula. Oke, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Ini pertama-tama buat Wow Herlin selalu tetap semangat, sehat-sehat, semangat terus sampai akhir penyakit.
0: Terima kasih.
1: Kirim Jo, ada Mama Opo Rey, Mama Opo Iswat, Ma Iti, Ma Una, ada Pak Yani, ada Pak Pasco, Opa Bilkis bersama Oma, ada Mama Opo Ardi, ada Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Nadil, Mama Faizan, Mama Atar, ada Boy, ada Ria di Talolang, ada Mawawu, Oma Aca, ada Mairona, Pak Tarmiji, Putra Makassar, dan semua-semua jauh pendengar, pecinta Pro dan di mana saja berada. Dan saya selalu kompak persahabatan selalu. Ada U, ada lagu?
0: Iya, ada lagu aja.
1: Oke, begitu
0: Jo. Itu Jo. Terima kasih sudah bergabung ya. Selamat siang menjelang sore, Mama Ade Afik di Tora Tabukan Utara.

0: Iya, pendengar RRI di belakangnya Mama Ade Afik, silakan di acara Prodangdut untuk edisi hari ini. Halo. Halo Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Wu Erli.
0: Iya, Nisa kak ini?
1: Iya, betul sekali Wu.
0: Baik, Nisa silakan.
1: Gimana kabar Wu?
0: Ada sehat-sehat.
1: Wu, itu lagu Setetes Air Hina.
0: Oke.
1: Akhirnya buat Mama Iti, Mama Purei, Nina Guntur, Mama Koardi, Pak Yani, Sopo Dilgi, Pak Misha yang ada di rumah, Mak Haji juga, semoga siap-siap pulang. Kamu?
0: Iya?
1: Hari ini sama sekolah di kaki, semua pulang, siap-siap pulang.
0: Oke deh. Semangat ya.
1: Bapak Andi, Pak Udo, Ucu, Putra Makassar. Bapak Uge di Maena, Wawu Nopa. Tuh, datang Wawu Nopa, lo ada di mana ada dia?
0: Oh, Herlin kurang tahu, no.
1: Oh, nyanda ada pada dengar informasi?
0: Nyanda. Coba tahu di mana ada, Mar kurang tahu, sudah datang atau belum?
1: Di mana ada dia? Di mana dong? Oke, dan Wawu.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih ya Unisa sudah bergabung di acara Prodangdut untuk hari ini. Lagunya Wau Herlin Sodapa dari Roma Irama dengan judul Setetes Air Hina dirilis tahun 82 ya. Terima kasih sekali lagi Nisa sudah bergabung. Kita ke penelpon berikut, satu penelpon lagi. Kemudian kita akan dengarkan lagu untuk sesi ini ya. Sudah ada yang gabung. Halo Prodangdut, selamat siang.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, Bapak Pandi.
2: Bukan.
0: Atau siapa dong?
2: Bapak Pandi, no?
0: Bapak Pandi Pekembar.
2: Bapak Pandi jangan tertawa.
0: Bapak Pandi setuju mau tertawa. Oke deh, bagus banyak tertawa Kang Mama Pandi. Silakan Bapak Pandi.
2: Bete lagu coba cari Maimunah Satu, Bu.
0: Maimunah Satu?
2: Iya, pernah Pak Pandi sejak dangdut mulai noise.
0: Maimunah Satu. Maimunah ini cuma ada dari Lula Drakel. Harus ada DP Satu?
2: Iya, DP lirik. Maimunah, jangan bersedih.
0: Tunggu nih, Wak Helen mau cari. Lanjut dulu.
2: Oke, mau kirim-kirim dia buat RMP Wawu Erli selamat bertugas. Terus sampai akhir penyiaran. Baru yang boleh tadi ada dua tetes kan, ada tetes air gula baru.
0: Pokoknya bakua-kua ini di sesi pertama.
2: Bakua-kua semua dua-dua. Oke, baru dia dua-dua lewat, baru ada Ucup, Oma Wawu KB2, kemudian ada Winda, Pak Guntur, Oma Puardi, Kak Ate, baru ada Ucup, Oma Wawu, dan Mama Otoriswa, Tidiru, Mama Isi, Mama Una. Kemudian ada Mama Purei, Pak Yani. Ada Mama Embo di Pakta-Pakta Omba. Kemudian ada Papa Udo, Boy. Dan semua-semua aja yang terdengar orang di mana saja berada. Semoga persalahan dari Pak Pandi. Ada Wawu?
0: Ini cuma ada Maimunah to ininya, ada Maimunah Satu, no? Oh, Helen so cari sampai di sudut-sudut ini. Gubuk bambu jo, oke Rene. Oke deh. Terima kasih nih Pak Pandi, selamat siang menjelang sore. Baik, pendengar RRI, kita akan mendengarkan tiga lagu permintaan dari Mama Ade Afik. Kemudian juga ada Nisa dan juga Papa Pandi ya di edisi siar kami hari ini. Ada tiga lagu dari sesi ini pendengar. Yang pertama dari dengan judul Air Gula. Jangan buang Air Gula ini lagunya John Seme, lagu lawas dari John Seme yang di cover Siuk Manik dengan judul yang sama, tapi ini lebih ke dangdut begitu ya. Baik, kita akan dengarkan lagu dari permintaan dari Ma Ade, Nisa dan juga Papa Pandi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon di sesi ini. Halo, Prodangdut. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Opa Ucup, silakan.
1: Siang menjelang sore.
0: Iya, siang menjelang sore.
1: Dangdut adalah kita.

0: 那不沉默哎、欸，我salam juga buat orang pe Nisa, Papa Fandi, Made Apik, ada Papa Udo, ada orang pe Bu Winda, Pak Guntur, ada Mama Puardi, ada Mama Faisan, Mama Nadil, ada Mama Porey, Mama Poriswat. Ada Boy, ada Ria, ada Opa Bilkis, ada Trempe Payanis, ada Bumus, ada Mawawu di KB2, Mama Dede, ada Trempe Kanova, Kaedo, ada Mayo, ada Bung Agus, ada Trempe Papa Ungke, Papa Etik, Putra Makassar, Cristiano Srame, Wawu Jain, Mama Dino, dan Samo-Samo aja. Oh, ada di luar Sange Katu, ada Terempe Asri, ada Patar Misi, ada Mas Pujo, dan Samo-Samo aja yang lagi mendengarkan Pro Dangdut, sama dapat salam, Jo, salam manis, salam kompak selalu. Oke, okay, Wawu, begitu, Jo, ucup sama turun, makasih.
1: Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore. Sudah soturung apa ucup? Halo, Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Mayrona? Tarmisi? Iya, Mayrona?
2: Mayrona.
1: Oh. Mayrona, silakan.
2: Dikit lagi darinya. Hetikus Endang, Kangen Rindu.
1: Kangen Rindu, Hetikus Endang.
2: Iya, Mbak.
1: Baik, dicari dulu ya. Lanjut.
2: Dalamnya, Mbak, pertama banyak Mbak Hermin, baru banyak Mbak Nyanyika, ada Winda Malaki, ada Guntur, Mama Wow, Mbak Arey, ada Nova, ada Fohnik, ada Satri, ada Pak Bilkis sama Pak Udo, baru buat Jaria, ada Wami, ada Nabaru, ada semua dalam Mbak para pecinta perolang siang hari ini Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Ya ada lagunya kan?
1: Iya, tepatnya ada judulnya Demi Cinta.
2: Iya iya.
1: Mbak. Iya, oke. Okay. Itu saja.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih ya, Mayrona. Selamat siang. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Ada Mama Faisan ini. Halo, Mama Faisan. Halo.
3: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Deng Mama Faisan di Tabut, ya?
3: Iya, Kak.
1: Baik, Mama Faisan silakan.
3: Kak, DP lagu. Ajeng Febria. Wasiat Cintaku.
1: Wasiat Cintaku Ajeng Febria, begitu ya?
3: Iya, Kak.
1: Oke, lanjut.
3: Kirim salam, Jo, buat Kak Herlin yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
1: Terima kasih.
3: Terus kirim salam, Jo, ada Mama Nadil, ada Mama Ungke, Mama Ade Afik, Ucup di Upel, Kak Nova, Kak Nisa, Mama Atar di Biru, Papa Udo, Mama Kembar, Mama Wawu, Mama Opo Ardi, Ungke di Bawangkulu, Mama Atar, Kak Wawu, dan terakhir, for semua aja pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu Joka, terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, sudah ada 3 lagu di sesi ini. Kita akan dengarkan permintaan lagu dari Ucup, Mayrona, dan juga Mama Faisan.

0: demi cintanya.
1: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang. Bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Ya, pendengar RRI, lagu-lagu request tadi kami sudah hadirkan. Silakan saat ini di 0812-5503-8009 bagi yang ingin bergabung ya. Tadi sudah sempat ada yang masuk di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Di Facebook, mohon maaf, di WA maksud kami ya. Mama Faisan DP lagu Soputar tadi, Wak Herlin Soputar, Ajeng Febria, karena Mama Faisan tadi sudah gabung juga ya. Baik, pendengar RRI, bagi yang belum gabung di sesi sebelumnya, silakan bisa bergabung lagi di sesi ini.

0: Baik, kita ke penelpon. Halo, Prodang Dot. Baik, nampaknya putus ya. Kita ke WA dulu. Halo.
1: Halo, masuk ke Prodang Dot.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Mbak Faisan ini?
1: Mama Ungke ini, Kak.
0: Oh, oke, okay. Silakan. Iya. Pakai nomor yang sama dengan Mbak Faisan?
1: Iya, baru kakak adik, Kak.
0: Oh. Oke deh, silakan Mbak Ungke.
1: Pertama-tama Kim, Kak lagi bertugas. Kim salam juga ada Mama Faisan, Mama Nadil, ada Ucup di Upel, Kak Nisa, Kak Wawu, Papa Ungke, Papa Pandi, Kak Nisa, Kak Nova, Mama Deafik. Itu juga DP lagu Bella Nova.
0: Bella Nova.
1: Semata kak namu.
0: Baik, dicari dulu ya.
1: Iya, itu juga selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Mama Ungke request lagunya Bella Nova, Semata Karenamu. Dicari lagunya ya.

0: Iya, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Bro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo? Halo?
1: Halo?
0: Dengan siapa di mana? Ria?
1: Ria.
0: Baik, Ria, silakan.
1: Sama mau kirim buat penyiar, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Terus ada Mama Ade Afik, Ucup, Boy, digandeng ada Ma Eja, ada Wawu Susan sama Wawu Akang. Ina ada keluarga Lamba Naumaniku, dan semua jauh penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu.
0: Baik.
1: Laku Lenso Merah Muda.
0: Lenso Merah Muda akan hadir.
1: Buat Wawu Susan. Itu jauh. Terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Ria di Tabukan Utara. Kita ke penelpon berikut untuk sesi ini. Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa dia? Dengan siapa di mana?
2: Mama Siska di Tabu.
0: Mama Siska. Baik, Mama Siska silakan.
2: Ini
0: Mama Siska putus-putus ini suara, mungkin jaringan stokang. Mama Siska kalau boleh langsung lagu jos supaya biar putus, so ada lagu.
2: Oke, salam sama Wawu Erlin yang lagi tugas.
0: Iya.
2: Semoga sehat sampai penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Salam jo buat di. Sama Is Pak Yani.
0: Terus
2: tidak bisa sebut-sebut, semoga. Terima sore.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung. Oh, lepe lagu apa katuk tadi?
2: Lagu Lensa Merah Muda aja.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, so ada DP lagu. Terima kasih Mama Siska. Lagunya gabung dengan Ria berarti ya, karena Ria juga request lagu Lensa Merah Muda. Satu penelpon lagi untuk request lagu berbeda di sesi ini melalui 0812 5503 8009.

0: Kita ke penelpon berikut. Ada Mama Nadi. Halo.
1: Halo, Mama. Sore, Po Dandut.
0: Iya, Mama Nadi. Selamat sore. Silakan, Mama Nadi.
1: Yo, ada Mama Ungke di Tola. Ada Mama Ade Pais di Tola. Ada Mama Ade Afid. Ada Kak Ucup di Ubel. Ada Papa Udo di Dorendano. Papa Pandi. Kak Anissa. Kak Winda. Ada Kak Boy di Tabut. Itu juga.
0: Baik. Lagu?
1: EP lagu dari Nela.
0: Judul apa?
1: 02.
0: Baik, itu Jo.
1: Itu selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Baik, pendengar kita ke lagu request permintaan dari Mama Ongke, Ria di Tabut, Mama Siska, Mama Nadi di Tabukan Utara. Untuk Ria dan Mama Siska ini lagunya permintaannya sama ya, Cindy dengan Lensa Merah Muda. Kita dengarkan bersama pendengar RRI untuk lagu di sesi ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, sesi terakhir di acara Prodangdut untuk edisi siar kami di hari ini. Bagi yang belum bergabung di sesi sebelumnya, silakan di sesi terakhir masih diberikan kesempatan.

0: pendengar RRI, kita ke penelpon untuk sesi ini. Ada Boy di ujung telepon. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut iya, adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Boy, silakan.
1: PDP lagu Jiwa yang Sunyi dari Megiset.
0: Baik, dicari dulu ya.
1: Oke Dang, pertama-tama buat Wow Herlingnya lagi tua, selamat bertugas. Semoga sukses ya selalu, tambah semangat sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, kukirim buat Bapak Udo, Bapak Pandi, Mama Una, Mama Opo Rendi Mala, ada Pak Yanis, Pak Bilgis, terus ada Nisa, Mama Po Ardi, Winda bersama Pak Guntur lagi berada di Meronge, ada Mama Iti di NTB, ada Mama Faizan di Daripa, ada Mama Poriswa di Wiru, ada Mari Afik, Mama Nadil, Mama Ongke di Tola, terus ada Ria di Talolang, ada Mama Auk di KB2, ada Mama Atar di seputaran sini. So, boleh bergabung Mama Atar. Mama Atar sudah bergabung, Uk?
0: Belum, belum.
1: Oke, Dang. DP lagu ada?
0: Ada DP lagu. Mau putar sebentar nih.
1: Terus ada Ucup di Upel. Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut, di mana saya salam kompak bersebaran selalu. Itu jauh, selamat sore.
0: Baik, terima kasih ya sudah bergabung Boy, selamat sore. Dari Tabukan Utara ada Boy, lagunya dari Megi Z ya, akan hadir sebentar. Tepatnya DP judul Kesunyian Jiwa akan hadir ya untuk Boy di Tabukan Utara.

Ya, pendengar, satu penelpon terakhir dengan request lagu yang berbeda kami masih tunggu di Prodangdut untuk edisi siar hari ini. Sementara terima kasih yang sudah bergabung dari sesi awal tadi ya dalam acara Prodangdut. Ya mungkin saya coba dari sesi awal tapi belum terhubung hingga sesi terakhir ini, pendengar RRI, tidak usah kecewa, Anda bisa bergabung lagi di kesempatan siar selanjutnya untuk acara Prodangdut. Tapi untuk sesi terakhir, Wow Herlin masih tunggu di saat ini.

Iya, pendengar RRI, kalau sudah tidak ada yang gabung, mau Herlin tutup sesi lain telepon. Terima kasih untuk Mama Adi Afik, Nisa, Papa Pandi, Ucup, Mayrona, Mama Faisan, Mama Ungke, Ria, Mama Siska, Mama Nadi, dan tadi ditutup oleh Boy di Tabukan Utara. Lagu requestnya ada lagu dari Maggie Seth dengan judul Kesunyian Jiwa. Dan pendengar RRI, untuk satu lagu terakhir, karena durasinya masih pas untuk satu lagu terakhir, Wow Herlin tambahkan pilihan lagu dari Studio Pro 1 ya. Ada Era Syakira dengan judul Terpesona. Terima kasih kebersamaan Anda yang belum sempat bergabung hari ini. Kami tunggu di kesempatan siar selanjutnya. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id. Tingkat daur ulang sampah plastik nasional baru mencapai 10% dari total volume sampah yang dihasilkan. Kondisi ini diungkapkan dalam siaran Green Radio Pro 1 Makassar, Imam Pesuwaryantoro, Head of Strategy Communication Plastic Pay, menjadi narasumber dalam dialog. Ia memaparkan data terbaru mengenai kondisi persampahan di Indonesia. Menurutnya, lebih dari 70% sampah tidak terpilah sejak dari sumbernya. Fasilitas pemilah sampah yang terintegrasi di tingkat RT, RW, hingga kelurahan pun masih minim. 7% lebih sisanya itu tidak 70% lebih sisanya itu tidak terpilah dari sumber. Yang mengingatkan bahwa tempat pemrosesan akhir atau TPA di berbagai daerah sudah dalam kondisi kritis. Sampah dari Jakarta yang masuk ke TPA Bantar Gebang, Bekasi disebutnya mencapai ribuan ton per hari. Yang mencontohkan tragedi ledakan gas metana di TPA Leuwigaja, Bandung 2005 sebagai peringatan. Ledakan itu terjadi akibat sampah yang tercampur tanpa pemilahan dari sumbernya. Informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Wau! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Asal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi kami hadirkan masih dari rri.co.id seputar tema Green Radio untuk edisi hari ini. Kali ini dari Banjarmasin, pengembangan hasil hutan bukan kayu atau disingkat HHBK di Kalimantan Selatan masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek pemasaran dan pengemasan produk. Kondisi ini menyebabkan banyak produk lokal belum mampu bersaing secara optimal di pasar yang lebih luas. Hal ini disampaikan pakar teknologi hasil hutan Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Insinyur Zainal Abidin MP dalam siaran Green Radio RRI Banjarmasin. Nah, pendengar RRI, ia mencontohkan madu hutan yang masih banyak dipasarkan menggunakan botol plastik bekas sehingga kurang menarik dan kurang praktis bagi konsumen. Menurutnya, penggunaan kemasan yang lebih modern dapat meningkatkan nilai jual sekaligus memperluas peluang pasar. Ia juga menyoroti berbagai inovasi yang telah dikembangkan di Kalimantan Selatan seperti pengolahan kulit kayu manis menjadi sirup herbal serta pemanfaatan limbah purun menjadi souvenir. Menurutnya, diversifikasi produk mampu meningkatkan nilai ekonomi tanpa menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. Selengkapnya Anda bisa baca di RRI Banjarmasin.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut, hari ini edisi Sabtu, 11 Juli 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Itisar Lintas Berita Magota hari ini bersama saya, Yalin Salviani. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara bersama RARE Indonesia menggelar lokakarya sinkronisasi kolaborasi ekonomi biru menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan di Sulawesi Utara.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung implementasi ekonomi biru melalui lokakarya sinkronisasi kolaborasi ekonomi biru yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara bersama RARE Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 8 Juli di Sentra Hotel Manado ini diikuti 82 peserta dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan untuk menyusun langkah bersama dalam pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, Salman Moko Ginta, mengatakan forum ini menjadi upaya menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai target ekonomi biru di Sulawesi Utara.
2: Keberhasilan pembangunan kelautan tidak dapat dicapai oleh satu instansi atau satu sektor saja. Tantangan yang kita hadapi saat ini mulai dari degradasi ekosistem pesisir, perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya perikanan, hingga keterbatasan akses pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir memerlukan kinerja yang kuat dan terintegrasi. Sebab itu, pendekatan pengelolaan bersama menjadi sangat penting untuk diperkuat, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan harus berjalan dalam satu arah yang sama.
1: Selain memperkuat perlindungan ekosistem, forum ini juga diharapkan menghasilkan rencana aksi yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Dari Manado kita ke informasi berita dari RRI Gorontalo. Dengan panorama alam yang masih asri, perpaduan pasir putih dan laut biru, Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk

0: untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan.
1: Keindahan alam Pulau Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur terus dipromosikan sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamparan pasir putih, perbukitan hijau, serta panorama laut yang masih alami menjadi daya tarik utama yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan keindahan alam yang masih terjaga. Menurut Kepala Desa Demi 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Samsudin Ngou, pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya mengembangkan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk penyelenggaraan Festival Dionumo. Festival Dionumo ini menjadi salah satu sarana promosi yang paling efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan.
2: Terima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap dengan hadirnya festival tahun ini, insya Allah demi Dionumo lebih akan lebih jaya lagi ke depan, yang tentunya akan menambah pendapatan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan pemerintah daerah menjadikan Pulau Dionumo sebagai salah satu destinasi prioritas yang diharapkan mampu menjadikan ikon pariwisata daerah. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
3: Anggota potensi yang ada di Dionumo itu memiliki karakteristik khusus, jadi dia punya keunikan dibanding dengan obyek-obyek wisata lainnya. Tetapi kalau Pulau Dionumo, memang banyak pulau yang ada di Gorontalo Utara, kurang lebih tercatat 52 pulau. Dan khusus untuk pulau-pulau yang sudah dikelola menjadi obyek wisata bahari, salah satunya adalah Pulau Dionumo di samping Saronde, Mohinggito, ada Bohu, ada Huha. Nah, kenapa obyek wisata Pulau Dionumo jadi menarik dan unik? Dan di sana ada memang tanpa hunian pulaunya. Jadi interaksi apa saja yang bisa kita lakukan di sana selama dia dalam konteks masih mengikuti norma-norma yang ada. Karena Malata itu Terata Timur kenal dengan budaya adat istiadat yang cukup kental.
1: Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pulau Dionumo diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi Gorontalo Utara. Rusdi Aneta melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe, Mikael Tungari, secara resmi meluncurkan proyek perubahan Santer TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel.
5: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Center TB Sangihe. Proyek penguatan Center TB Sangihe merupakan program penguatan penanganan tuberkulosis berbasis digital. Selain itu, peluncuran aplikasi pendataan tuberkulosis menjadi langkah penting untuk mempermudah penemuan kasus, pendataan, pemantauan pasien, sekaligus mempercepat pelaporan dugaan TB agar segera ditindaklanjuti petugas kesehatan setempat dan memberikan pelayanan yang lebih optimal. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir apabila jumlah kasus TB yang terdata meningkat, sebab semakin banyak ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dan pencegahan.
6: Dalam launching aplikasi ini untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja terkena TB. Maka dari itu para kader TB diundang hari ini. Adanya kader TB diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mulai menganalisa setiap orang yang diduga berpenyakit TB di kampung atau di kelurahannya masing-masing.
5: Menurut Menurutnya, selama ini masih terdapat penderita TB yang tidak terdeteksi hingga kondisinya semakin memburuk bahkan meninggal dunia. Melalui aplikasi tersebut, petugas kesehatan dapat memantau kepatuhan pasien menjalani pengobatan 6 bulan secara rutin, didukung pendampingan kader serta tenaga kesehatan hingga dinyatakan sembuh. Jumel Johannes melaporkan.
0: Berita yang terakhir mendengar informasi dari RRI Talaut. Satu tahun memimpin pasangan Bupati Weli Titah dan Wakil Bupati Anisha Gretsya Bambungan bawa tren positif bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Meski capaian makroekonomi hingga pelayanan publik memuaskan, jajaran Pemkab diminta tidak cepat berpuas diri.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berhasil mencatatkan berbagai raport hijau pada indikator pembangunan daerah selama satu tahun terakhir. Keberhasilan ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan ekstrim, kenaikan indeks pembangunan manusia atau IPM, serta tingkat pengangguran terbuka yang tetap stabil. Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik juga terus digenjot. Meski demikian, Bupati Kepulauan Talaut Weli Titah mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak cepat berpuas diri. Weli meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemkab untuk tetap termotivasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
8: Kami terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meletakkan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai indikator pembangunan menunjukkan arah yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi daerah meningkat menjadi 5,19%. Angka kemiskinan ekstrim berhasil ditekan dari 3,25% menjadi 1,55%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 72,83% menjadi 73,68% atau naik 0,85%. Sementara tingkat pengangguran terbuka tetap terjaga pada angka 3,40%. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa sebagai program pembangunan mulai memberikan hasil yang positif dan membawa optimisme bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut.
7: Bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat Talaut untuk terus menjaga persatuan, merawat kerukunan, dan bergotong royong demi kemajuan daerah ke depannya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian untuk Itisar Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tonata Laut untuk sore hari ini. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar RRI, kita beralih ke program acara bernuansa islami untuk saat ini. Pendengar, diinformasikan azan maghrib hari ini tanggal 11 Juli 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah.

sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

أهلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kami hadirkan satu lagu sekaligus menuntaskan jumpa kita untuk program acara bernuansa islami di saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu yang aku butuhkan. Jadi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar RRI, sebelum lanjut dengan lagu berikut, informasi dari rri.co.id. Rumput yang akan digunakan pada final Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi saksi lahirnya juara dunia baru, tetapi juga akan berubah menjadi souvenir bernilai tinggi. FIFA berencana menjual potongan rumput lapangan final kepada para kolektor dan penggemar sepak bola. Penjualan ini dilakukan setelah pertandingan puncak yang digelar di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat pada 20 Juli waktu... Kemudian pada 20 Juli, FIFA akan menawarkan 4 kategori souvenir rumput lapangan. Penjualan tersebut hanya dibuka bagi pembeli di Amerika Serikat dan juga Eropa. Dari program ini, FIFA diperkirakan memperoleh pendapatan lebih dari 11 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 198,89 miliar, kurs 18.080,55 rupiah per dolar Amerika Serikat. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Satu informasi lain, pendengar, Badan Energi Internasional melaporkan pasokan minyak global mencatat kenaikan bulanan terbesar dalam beberapa bulan terakhir pada Juni 2026. Peningkatan ini didorong oleh pulihnya sebagian pengiriman minyak melalui Selat Hormuz yang mengangkat produksi di kawasan Teluk.

Atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stres.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga banyak gunung api aktif di Indonesia. Bahkan, Indonesia menempati urutan ketiga gunung terbanyak di dunia setelah Amerika dan Rusia. Gunung api aktif ini bisa erupsi sewaktu-waktu. Anda yang tinggal di daerah pegunungan atau berdekatan dengan gunung api perlu mengetahui tingkatan status gunung berapi. Normal merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Siaga, gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah. Aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Awas, menandakan gunung berapi segera atau sedang meletus. Pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Gunung berapi yang akan erupsi dapat diketahui melalui tanda-tanda alam, seperti suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai gempa. Tumbuhan di sekitar gunung layu, hewan akan turun gunung dan kelihatan gelisah. Jika hal itu terjadi, sebaiknya masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada dengan terus mendengarkan informasi dan arahan dari pemerintah atau instansi berwenang. Masyarakat harus selalu siaga dan membekali diri dengan pengetahuan mengenai karakteristik gunung api.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kita dengarkan satu lagu terakhir saat ini. Sebelum kita akan ikuti cerita dalam drama radio, selepas lagu berikut ini akan hadir drama radio dari RRI Banda Aceh.

bersama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nang. Ini lain, Nang.
2: Alah, mana mungkin, bang.
1: Naik ke atas, cepat.
2: Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya nggak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang

0: Iya. Ini karena hujan besar kan, Pak?
1: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
0: Bukan aku aja nih, Pak.
1: Aku juga nggak bilang kau sendiri. Tapi air, nggak pilih siapa yang salah.
2: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
1: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
3: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Ya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Baik, pendengar RRI Pro 1, setelah bersama dengan Erlin Tangkasiaeng, di kesempatan siaran ini saya Umi hadir saat ini sampai pukul 23.24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan yang Anda lakukan mengisi malam mingguan. Ada yang ngumpul-ngumpul dengan keluarga atau ada berbagai rencana yang akan dilakukan di akhir pekan nanti, di esok, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Masih kami hibur dengan persembahan lagu-lagu dan tentunya dengan beragam informasi untuk semuanya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada nol kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke THB.

0: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Badrul Samsudarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
2: Peternakan, kesenian.
1: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
0: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
2: Berarti masuk silpa dulu nanti
1: dijalan lagi. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
0: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
4: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
5: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana. Yang kita dengar dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
4: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
6: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
4: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
7: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
8: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya, harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
7: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
9: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
7: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
10: Ini pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
11: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
10: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
11: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
10: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
11: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
12: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
13: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
12: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
13: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
12: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
14: Jadi 2.000.
12: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
13: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
15: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
16: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
15: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
16: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
17: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
16: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
15: Dalam kunjungan ini,
16: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
14: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
18: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
14: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
19: Buenas tardes para todos. Ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
14: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
19: La locura del partido en cuanto al juego creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
14: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Mimbar Agama Kristen di malam hari ini untuk disiar Sabtu tanggal 11 Juli 2026 bersama dengan Pendeta JT Tumbala MPD. Selamat MTH, selamat malam semuanya dan selamat mengikuti.
1: Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Shalom. Bersyukur di malam hari ini kembali kita ada dalam siaran Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Yeti Hontong Tumbala STH MPDK. Malam ini mari mengawali persekutuan ini kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami bersyukur atas segala karya kasih Tuhan di sepanjang siara hidup kami. Ketika kami boleh menyelesaikan tugas untuk hari ini, di saat ini kami ada bersama dengan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Untuk kami ada di penyiaran Mimbar Agama Kristen, kami akan belajar dari berita firman Tuhan. Karena itu kami bermohon, kasihanilah kami sekalian ya Allah. Terangi hati kepikiran kami. Tuntun dan mampukan kami untuk boleh memahami bagian firman Tuhan yang hendak kami baca dengarkan bersama dan oleh kuasa Roh Kudus dimampukan kami untuk melakukan kehendak firman Tuhan di hidup kami. Di dalam namamu ya Yesus Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasal 1 dibaca dari ayat 15 sampai dan yang ke-23. Demikian pembacaan Alkitab. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa.

kuasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar dimanapun berada, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang menjadi alasan seseorang untuk bersyukur. Dan yang paling kelihatan adalah orang bersyukur dengan alasan. Yang pertama, ketika dia memperoleh berkat materi. Mungkin dia menerima hadiah atau apa dari siapapun. Kemudian bersyukur yang berikut adalah ketika seseorang itu sembuh dari sakit. Alasan bersyukur selanjutnya adalah ketika dia selamat dari bahaya. Atau ada alasan-alasan lain yang membuat setiap orang itu bersyukur dalam kehidupan ini. Tetapi mari kita menyimak bagian pembacaan Alkitab yang ada di malam hari ini. Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Ada alasan menarik dari Paulus ketika dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Kristus, yaitu ketika dia mendengar iman dan kasih jemaat yang ada di Efesus kepada semua orang kudus. Paulus, dia sebagai seorang hamba Tuhan, dia sangat terkesan dengan iman dan kasih dalam jemaat. Dan karena itu, saudara, ketika kita melihat bagian ini, Rasul Paulus juga, dia tidak hanya mengucap syukur atas iman jemaat yang ada di waktu itu. Tetapi dari ucapan syukur yang Paulus lihat di waktu itu, ia juga menaikkan doa kepada Allah agar mereka semakin mengenal Allah. Dari sini jelas bahwa Paulus menyadari bahwa kehidupan Kristen tidak cukup hanya dimulai dengan iman. Iman itu harus terus bertumbuh melalui pengenalan yang semakin dalam akan Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kitab Efesus pasal 1, ayat 15 sampai 23 ini, kalau kita meneliti bagian-bagian ini, ada beberapa bagian penting sebenarnya, mulai dari ayat 15 sampai 23 ini. Yang pertama, ayat 15 sampai 16, dia itu berbicara tentang iman yang hidup dan terlihat dalam kasih. Nah, saudara, Paulus ketika dia mendengar tentang iman jemaat kepada Tuhan Yesus dan kasih mereka kepada semua orang kudus, iman yang sejati itu selalu menghasilkan kasih yang nyata. Dengan kata lain, iman yang sejati adalah kasih.

masing-masing ini sudah mewujud dalam tindakan nyata. Karena itu saudara, Paulus menyampaikan supaya kita menjadi orang percaya yang membawa damai. Kita menjadi orang yang membawa pengampunan dan kepedulian. Dan itu berarti bahwa sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mewujud nyatakan iman itu dalam kehidupan setiap hari, maka kehadiran kita dimanapun itu adalah untuk menghadirkan sukacita sebagai pembawa damai dengan menunjukkan sikap peduli terhadap orang lain dan belajar untuk melepaskan pengampunan. Memang Bapak Ibu Saudara, bicara tentang pengampunan kadangkala itu hanya sekedar ada dalam percakapan. Kadangkala bicara tentang kasih pun itu hanya ada dalam percakapan. Tetapi mewujud nyatakan itu dalam kehidupan setiap hari itu sangat sulit. Mengampuni orang yang melukai hati itu sangat sulit. Tetapi bagian Alkitab di hari ini, Paulus mau mengingatkan bahwa sebagai orang beriman, maka imannya itu diwujud nyatakan dalam kehidupan setiap hari. Termasuk kita menjadi pembawa damai, kita rela untuk mengampuni atau melepaskan pengampunan kepada mereka yang telah melukai. Dengan demikian, bagian ini mengajarkan kepada kita, supaya pun kita menerima pengampunan itu, maka kita sendirilah yang harus mengawali semua itu dalam hidup. Supaya kita diampuni, maka janganlah kita melukai hati sesama. Hidup di dalam kasih adalah hidup untuk mengasihi sesama, dan kalau dia mengasihi, maka tidak ada seorang pun yang akan melukai hati sesamanya. Bagian kedua, di ayat 17 sampai dengan ayat 19, bagaimana kita melihat di sini, Paulus berdoa agar mata hati diterangi. Dari bagian ini Paulus berdoa agar Allah memberikan roh hikmat kepada jemaat, sehingga jemaat semakin mengenal dia. Paulus memohon agar mata hati jemaat diterangi sehingga mereka memahami bahwa pengharapan dalam panggilan Allah itu mewujud dalam kehidupan keseharian setiap orang. Kita berpengharapan di dalam Tuhan. Dan karena kita berpengharapan, maka kita menjawab setiap panggilan Tuhan dalam hidup ini. Kekayaan warisan yang Allah sediakan bagi umat, itu dapat kita saksikan bagaimana kasih dan kemurahan Allah yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita terima sebagai wujud cinta kasih Allah dalam hidup ini. Kuasa Allah yang begitu luar biasa itu selalu ada dalam kehidupan setiap orang. Kasih Allah tidak hanya terbatas pada sekelompok orang. Tetapi kasih dan kemurahan Allah itu selalu ada dalam setiap kehidupan manusia. Tidak untuk sekelompok orang, tetapi untuk semua orang yang ada. Kasih Allah itu diwujud nyatakan. Karena itu saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesungguhnya banyak orang, dia memiliki mata yang sehat, tetapi mata hatinya kadangkala tertutup. Mereka mampu melihat keadaan yang ada di sekitar. Mampu melihat bagaimana keadaan orang lain. Mereka yang ada dalam kekurangan, mereka yang ada dalam pergumulan. Kita mampu untuk melihat. Tetapi kita gagal untuk

membuka mata hati kita untuk menolong, mengasihi yang ada di sekitar kita. Kita gagal untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu harus kita sampaikan juga kepada orang yang ada di sekitar kita. Karena itu sesungguhnya kita memerlukan terang Allah agar mampu memandang hidup dengan iman. Bagian selanjutnya di ayat 20-23, bagaimana kita melihat dari bagian pembacaan Alkitab ini bahwa Kristus berkuasa atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, para pendengar RRI dimanapun berada, di bagian ini Paulus menjelaskan bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian adalah kuasa yang bekerja bagi orang percaya. Kristus telah ditinggikan di atas segala yang ada, baik bagi pemerintah, penguasa. Ia adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Sehingga kita menyadari bahwa kalau Kristus adalah kepala gereja, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyombongkan dirinya, menganggap segala sesuatu adalah miliknya. Karena kita sadar, kepala gereja adalah Kristus, dan karena itu kita adalah bagian dari umat gembalaan Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Dan kalau kita menyadari bahwa kita adalah tubuh Kristus, maka apa yang harus kita lakukan dengan apa yang ada di sekitar kita? Yang pasti bahwa kita akan menjadi surat-surat hidup atau saksi hidup dari setiap karya keagungan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu sesungguhnya, semua ini menjadi penghiburan bagi kita. Di tengah tantangan, penderitaan, persoalan, bahkan ketidakpastian, kita percaya bahwa Kristus tetap memegang kendali dalam hidup. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah. Karena itu sekali lagi bagi kita sekalian selaku umat gembalaan Tuhan, kepada kita sekalian dituntun dan diingatkan melalui bagian pembacaan Alkitab di malam hari ini, Efesus 1 ayat 15-23. Bagian ini mengajak kita untuk bertumbuh dalam iman yang menghasilkan kasih. Dan agar kita dapat bertumbuh dalam iman dengan menghasilkan kasih itu, maka setiap orang dia berdoa. Dia memohon agar Allah membuka mata hati untuk hidup dengan keyakinan bahwa Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Bagian ini menuntun, mengarahkan kehidupan setiap orang percaya bahwa sesungguhnya dengan keberimanan yang sungguh di hadapan Tuhan, maka kita mampu untuk menjadi alat Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu mari, sebagaimana Paulus dia berdoa, Tuhan bukalah mata hati kami, supaya kami semakin mengenal-Mu, hidup dalam pengharapan, dan percaya kepada kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Maka doa Paulus ini kiranya akan menjadi doa setiap orang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bersyukur kami kepada-Mu Tuhan atas kuasa kasih sayang Tuhan, ketika kami boleh duduk sehidangan dengar firman Tuhan di malam ini,
dalam acara mimbar agama Kristen. Roh Kudus yang menuntun kami sekalian, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman di malam ini pun bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Kami sekalian dituntun, diingatkan dan diarahkan dalam kehidupan ini. Untuk kami mampu mewujud nyatakan iman dalam setiap proses kehidupan kami. Dan dari iman yang sungguh di hadapan Tuhan kami boleh hidup untuk mengasihi kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan, meteraikanlah kiranya firman-Mu di hati kami sekalian. Diajar dan tuntun kami sekalian dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan membuka mata hati kami supaya kami semakin mengenal Engkau lewat apa yang kami terima dalam hidup ini. Sebab kami sadar apapun yang terjadi dalam hidup ini semua ada dalam pandangan Tuhan. Kuatkan, mampukan kami dalam kami mau menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang teralami di kehidupan kami. Karena itu malam hari ini kami menyerahkan akan keberadaan kehidupan kami sekalian. Ketika kami akan membaringkan diri untuk malam ini kami akan tidur. Bermohon kami kepada-Mu ya Allah, Tuhan sendiri yang menjaga melindungi kami dalam petiduran kami. Berikan kami ketenangan, berikan kami sukacita. Sehingga kami boleh dibangunkan di hari esok menyambut hari baru dalam terang kasih dan kemuliaan Tuhan. Pun di saat ini ya Allah, teringat kami. Ada anak-anak-Mu yang sementara bergumul dalam penderitaan sakit. Tuhan, Engkau Allah yang akan selalu menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Memberkati setiap makanan, minuman, obat yang sementara dikonsumsi. Sehingga kami mengimani sungguh. Harap dampak kesembuhan itu terjadi menurut rancang bangun Tuhan sendiri. Para dokter perawat yang sementara melayani mereka yang sakit di rumah sakit, diberilah mereka hikmat. Sehingga mereka mampu melayani setiap pasien berdasarkan kasih dan hikmat dari Tuhan sendiri. Rumpun keluarga yang melayani orang-orang yang mereka kasihi dalam pergumulan sakit pun diberikan mereka kesehatan, kekuatan, kesukacitaan. Untuk mereka boleh melayani orang-orang yang mereka kasihi dalam pelayanan kasih di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pun menyerahkan ketika ada anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang sementara bergumul, ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami sungguh percaya. Suami, istri, orang tua, anak, saudara boleh meninggalkan kami. Memenuhi panggilan Tuhan dari kehidupan ke kematian. Tetapi sesungguhnya kasih Tuhan tidak akan berkesudahan di hidup kami. Karena itu kuatkan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, penghiburan sejati dari Tuhan, kehadiran orang-orang yang ada di sekitar mereka yang bergumul dalam penderitaan, ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, mereka yang berduka, akan semakin menambah sukacita iman di dalam Tuhan. Oleh karena mereka tidak sendirian, tetapi ada orang-orang yang Tuhan hadirkan di tengah pergumulan duka cita mereka. Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami.
Karena itu Tuhan, pemerintah bangsa negara kami dari pusat sampai ke pelosok kampung, kami hanya mau letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang telah memilih para pemerintah kami, pemimpin di daerah kami, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tuhan, Engkau yang memperlengkapi anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Hikmat sorgawi Tuhan anugerahkan bagi pemerintah kami, bagi Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, segenap jajaran pimpinan yang ada di daerah ini, pun mereka yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, Forkopimda yang ada, kasih Tuhan melingkupi anak-anak-Mu. Memampukan mereka sekalian, di dalam mereka mau menjalankan tugas tanggung jawab yang teremban. Biarlah Tuhan, sinar kemuliaan-Mu memancar dalam kehidupan anak-anak-Mu yang menuntun mereka selaku pemerintah untuk boleh menjalankan tanggung jawab yang teremban di pundak mereka berdasarkan hikmat dari Tuhan, sehingga menghadirkan shalom dalam kehidupan seluruh masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Terima kasih Tuhan, bersama dengan anak-anak Tuhan yang ada di RRI Tahuna di sini. Diberkati anak-anak mulai dari pemimpin RRI yang ada, seluruh staf karyawan yang ada di tempat ini, Engkau Allah terlalu memperlengkapi anak-anak-Mu dalam tugas tanggung jawab yang teremban tempat ini. RRI Tahuna boleh menjadi saluran berkat melalui siaran yang ada, yang memberikan kelegaan, ketenangan, yang memberikan sukacita bagi seluruh pendengar yang ada. Karena itu Bapa, Roh hikmat bijaksana selalu teranugerah bagi anak-anak-Mu dalam tanggung jawab masing-masing, sehingga oleh kuasa Roh Kudus segala sesuatu itu boleh terjadi. Engkau Allah yang selalu menuntun, mengarahkan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur atas semua yang terjadi di hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu yang bersyukur, berserah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Amin.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Baik, selamat malam pendengar RRI Pro 1. Kita dalam kebersamaan untuk Sweet Memory di edisi hari ini. Dan langsung saja kita akan sapa penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam Mariko.
0: Selamat malam, ayo.
1: Iya, Mayu.
0: Baik, silakan.
1: Bu, setel lagu. Jangan salah menilai ku, Tagor.
0: Tagor, ribuan. Oke, dikirim. Ya.
1: Kirim buat Alpo Umi, selamat malam Alpo, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kemudian, kirim buat Anais, Mama, Sma Ayah, Putra Makassar, Lucu, Mentahi, Omania, ada Made Api, ada Nova, ada Akang Nyati, ada Papa Ungke Mahena, dan semua jauh penggemar pencinta Sweet Memory.
0: Baik.
1: Oke, Umi. Ya. Selamat malam. Terima kasih.
0: Selamat malam juga, Mayo, di malam hari ini sebagai penelpon pertama. Selanjutnya, halo, selamat malam Sweet Memory.
2: Selamat malam Sweet Memory.
0: Ya, Sweet Memory dengan Mama Pore. Ya. Silakan Mama Pore.
2: Lagu Bukan Pintu.
0: Aku Bukan Pintu.
2: Lola Drakel.
0: Lola Drakel. Baik, silakan kirim.
2: Pertama kirim buat Lo yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu. Lanjut mau kirim buat Mak Nisa, Mbak Linda, Adi Guntur, Mak Opo Ardi, Mak Iti, Mak Una, Mak De Api, baru ada Ucup, ada Boy, ada Bapak Uto, Bapak Pandi, Bapak Bilgis, Pak Yanis Dinaha, baru Mayrona, Mau Nopo, Mak Wawu, Mak Opo Riswat, baru terakhir penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Terima kasih Om.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Oporei di Malatabut. Baik, selanjutnya kita sapa penelpon kembali. Halo, selamat malam Sweet Memory.
3: Halo, selamat malam Sweet Memory.
0: Ya, Sweet Memory, Ucup, silakan Ucup.
3: Iya, terima kasih atas kesempatan. Itu lagu
0: apa?
3: I Remember You
0: dari
3: siapa itu, ada menyanyi Silver,
0: dicari nanti.
3: Oh, mau salam yo, kita mau buat rempah bumi yang kita ditugas. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus. Kalau diberkati ya bersama keluarga di rumah, harapan sehat-sehat yo. Lanjut mau salam, ada Mayo, terus tadi ada apa tadi, Mama Pore?
0: Iya, Mama Pore.
3: Mama Pore, Mama Pore Suat, ada Mama Nadir, Mama Faisan, ada terutama Mama Adi Afif, Nisa di Morongi, Pak Bilkis, Pak Yanis, terus ada Rempe Ibu Winda, ada Pak Guntur, ada Mama Puardi, ada Rempe Papa Udo, Papa Pandi, Boy, terus di seputaran tahun ada Rempe Taedo, Pak Nova, ada Santana, ada siapa lagi, semua aja.
0: Baik.
3: Iya, berbagai dengan yang lain. Iya, oke, bantu juga, makasih.
0: Kasih juga. Malam, Ucup. Kita sapa kembali menelpon. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
4: Sweet Memory.
0: Iya. Dengan Mama Diafik.
4: Ya, betul sekali. Omi.
0: Ya.
4: gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik, Made. Di mana ini malam minggu? Di rumah. Sama berarti ya? Stand sama di studio.
4: Cuma mau pikir sejam 9 pulang dulu.
0: Oh, siap.
4: Oh, ya. DP lagu live my love you.
0: Malam minggu jadi berbunga-bunga ini.
4: Iya, berbunga ganti tuh. Sorry.
0: Ya.
4: Kirim dia pertama-tama buat Umi selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai tutup sekarang nanti.
0: Amin, makasih.
4: Lanjut barusan ada Ucup, ada Mama Opo Rey, ada Mak Yo, makasih atas pertanyaannya. Ada Mama Nadil sama Mak Faizan, Mama Ungke. Ada Omania, ada Mami Mentahi. Halo Mami, apa kabar? Ada Mak Ele, ada Mama Wau sama Oma Aca, Kak Nova, Ma Dede, Oma Enal. Dan semua-semua aja pendengar Sweet Memory di mana saja berada. Salam sehat, salam kumbang, persahabatan selalu.
0: Bye. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maria Fix. Satu lagi telepon, kemudian kita akan dengarkan lagu. Halo, selamat malam Sweet Memory.
5: Halo, selamat malam Sweet Memory.
0: Ya, Sweet Memory dan
5: Boy Ditabut.
0: Boy Ditabut.
5: Bu, ya. Lagu Lela Drakel apa-apa?
0: Lela Drakel. Sabar, mau dilihat dulu. Lela Drakel. Banyak ini. Boy ada sampai kapan lagi? Kapan kau kembali? Kemudian anggrek hitam di sini ku selalu menanti. Baru di malam sunyi biarlah ku sendiri sebuah penantian. Ada aku.
5: Anggrek hitam Jo.
0: Anggrek hitam.
5: Oke, dan pertama-tama buat Umi tuh ini.
0: Siap.
5: Buat Umi yang lagi tugas selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai hari penyiaran.
0: Baik.
5: Lanjut. Dikirim buat Bapak Pandi, Bapak Udo, Mama Una, Mama Opo Rein, ada Pak Yanis, Opo Bilgis, ada Nisa, Mama Opo Ardi, Winda bersama Pak Guntur, ada Mama Iti di NTB, ada Mama Faizan, Mama Opo Riswat, ada Maria Afik, Mama Nadil, Mama Ungke, ada Ucup, ada Mama Wawu, dan terakhir buat mendengar, ada Mama Atar juga di seputaran Kamu Bahman sini. Dan terakhir buat penggemar Sweet Memory di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Baik. Itu Jo, selamat ya. Malam.
0: Malam juga, Boy. Baik, pada pendengar RRI, tahan dulu ya yang mau bergabung. Kita mau dengar lagu dulu, menemani semuanya di suasana malam minggu ini. Requestan lagu dari Mama Yo yang ada di APS, jangan salah menilai Tagor Pangribuan. Dilanjutkan Lord Rakel, aku bukan pintu, requestnya Mama Opo Rey di Malang. Buat semuanya selamat malam dan selamat bersweet memory.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, kembali kita lanjutin dengan persembahan kita di malam ini untuk Sweet Memory. Halo Sweet Memory.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa.
1: Betul sekali, Umi. Umi.
0: Ya.
1: Bagaimana kabar? Nyarakan kami nahai bagi itu rumah kudakwa.
0: Oh, iya. Ada. Oh, baik. Insyaallah. Oh, ya. Iya, insyaallah.
1: Umi itu lagu apa salah dan lupa?
0: Dari Deloitte. Baik, kirim Nisa.
1: Kalau ada
0: mau lagunya.
1: Oh, mau kirim yo ini lagu buat Mama Opore. Baru Mama Opore dengan ini lagu baik-baik. Semoga terhibur dengan lagu yang saya kirim. Mama Iti, Papa Fani, Papa Unge, Mak Yo. Mau ngobrol kemarin dari mana doa Umi?
0: Belum dapat info.
1: Belum,
0: belum berarti masih. Yes.

0: Makassar. Boy. Oke, Bu.
1: Yeah.
0: Selamat bertugas, semangat terus. Sukses terus, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mas Nisa, mau putaran waduh ini. Deka. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa di Merauke.

0: Baik, kita lanjut dengan telepon berikutnya. Halo, Sweet Memory.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pandi.
1: Betul sekali, ya Bu Umi.
0: Baik, Pak Pandi, malam minggu bikin apa ini, Dang? Di rumah saja, atau ada acara-acara?
1: Oh, cuma dua orang kok di rumah ini.
0: Sudah, yang penting sehat-sehat semua ya.
1: Iya, dari bau nih, Mar. Oh, istirahat.
0: Baik. Yep.
1: Oke, pertama-tama mungkin nyawa buat orang tua umumnya. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, lagu Obi Mesa.
0: Obi Mesa.
1: Di pintu rumahmu.
0: Baik.
1: Kalau ada.
0: Bukalah pintu rumahmu.
1: Oke, mau kirim jawab pertama-tama buat seorang di Mama Opore di Mala. Dan tadi ada Unisa, Pak Guntur, Linda, Mama Opoati, Tate, Wada Ungke, Jong Ulu, ada Mama Purisa di Biru, Mama Nadir, Mama Paisan, ada Boy, Mama Atar, ada Mama Embo di Paka-Paka Ombak, baru ada Opa Bilgis, Pak Yani, ada Mama Deapik, Ucup, ada Mama Wawu KT2, dan semua-semua jawa-jawa pendengar Memori di mana saya berada, semua dapat salam dari Pak Pandi. Ada itu lagu, Bu?
0: Ada, judulnya Cobalah Untuk Mengerti.
1: Ada toh?
0: Iya, ada.
1: Lagu ini buat Mama Opre, kalau tadi akan aku bukan pintu teng. Pantai jendela. Bar bagus buat pintu supaya terbuka, ada tamu kan terus boleh masuk, ya toh Bu?
0: Iya.
1: Jangan bilang aku ini bukan pintu. Lagu ini buat Mama Opo di Mala dan Mama Iji di Lahembang.
0: Baik.
1: Oke, begitu coba Opo.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, ditahan dulu. Untuk yang mau gabung, kita dengarkan request lagunya Ucup, I Remember You. Dilanjutkan lagunya Maria Afik, Westlife My Love. Ini kop ya, dua barat, dua lagu barat berurutan.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali untuk Sweet Memory malam hari ini dan kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sweet Memory dengan Mama Iti ini.
1: Iya, iya betul sekali, Bu.
0: Posisi sekarang di mana, Mama Iti?
1: Di pulau, no?
0: Di pulau. Pikir ada iya. Malam Minggu.
1: Ada, no. Kenapa kamu umumnya ada pergi apa?
0: Oh. Ya, ada acara di rumah Mama Iti.
1: Oh, tidak tapi kasihan
0: sih Mama Iti. Iya,
1: kasihan.
0: Siap, memang luar biasa interampi Mama Iti.
1: Siapa hati yang lain cuma turun 3 jam, oh,
0: iya.
1: Satu dari, apa itu, dari Malah, satu dari Morongnya.
0: Memang terbaik memang terbaik
1: Mama ya. Iti. kalau jauhnya nomor apa biji ya, Bu?
0: Oh iya.
1: Cukup dinahan.
0: Siapa tahu berikut Mama Iti mau bikin yang Sweet Memory di Bukit deh. Oh.
1: Janda. Kalau mau apa lihat ini cuaca ini di kali itu laut. Aduh. Kalau kemari.
0: Tantangan tersendiri itu.
1: Oh, kirim
0: jawab. Iya, siap, Mama Iti.
1: Sama-sama kirim jawab buat Bu Umi. Selamat tugas. Terus sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Terus kirim jawab di Morong. Ada Kak Bintang sama Pak Guntur. Ada Bu Munisa. Ada Mama Fardi. Mama Atat. Mama Poreng. Mada Apis. Pak Pandi. Boy. Mauna. Pak Udo. Pak Yani bersama Bapak Dirgis, Mawa Udika Kedua, Muntahi, dan semua-semua aja walaupun cinta, semua di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Baik. Baik lagu?
1: Itu lagu dari Semi Detelo. Barat.
0: Lagu Barat, Send Me the Pillow.
1: Send Me the Pillow.
0: Send Me the Pillow, Source Baker, ada.
1: Iya. Ada lagu itu?
0: Iya, ada.
1: Iya, itu saja. Terima kasih.
0: Juga. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iti di Bukit Timur. Lanjut kembali dibuka kesempatan yang mau bergabung dalam Sweet Memory di malam minggu ini. Silakan pendengar. Kita sapa kembali, halo Sweet Memory, selamat malam. Halo Sweet Memory. Halo, sudah tersambung Sweet Memory dengan siapa? Baik, sayang sekali tidak ada yang bersuara. Dicoba ulang mungkin jaringan. Di malam hari ini kebersamaan kita dalam Sweet Memory, lagu yang bisa Anda request bebas, mau barat, mau Indonesia, silakan. Sweet Memory, halo selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Mama
0: Oporiswat di Biru. Baik. Ya.
2: Ada pigi di sana kan. Mama Purisot ada pigi.
0: Ada pigi? Jauh. Oh, luar biasa ini Mama Purisot ya. Iya, kalau di acara lain mudah bimar acara di rumah itu pas Mama Purisot. Iya, nanti insya Allah ya. Siap. Ya.
2: Dari lagu Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu.
2: Ini buat semua aja, Umi.
0: Oke.
2: Iya. Mungkin sekali. Oke,
0: baik.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: lagi pendengar, kita lanjut dengarkan lagu ini supaya tidak menunggu lama-lama ya. Penasaran dengan lagu yang sudah di request. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Sweet Memory, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Dengan Tarmizi di Bangka.
0: Tarmizi di Bangka. Baik, silakan.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Minta lagunya Kak dari Iis Sugiyarti.
0: Iis Sugiyarti, judulnya?
1: Judulnya Joget India.
0: Joget India. Oh, oh. Saya cari ya. Dikirim dulu.
1: Salamnya buat Mama. Siapa yang bawa tusuk tadi, Mama Adik Ati ya?
0: Baru lewat tadi, Mama Poriswat.
1: Oh, Mama Poriswat, salam persahabatan dari Bangka Belitung, terus Opa Bilkis, apa kabar? Pak Jumper, Opa Kle, buat Pak Pandi. Lagunya ada, Kak?
0: Joget India. Sebentar, saya searching. Oke, ada. Iya, Sugiyarti.
1: Yo, salamnya buat pendengar dimanapun berada. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Dari Bangka ada Tarmizi. Oke, baik, kita pending dulu untuk terima telepon. Dan kita akan dengarkan lagu yang mau hadir. Ini request dari Boy di Tabut. Dilanjutkan lagunya Nisa yang ada di Morongnya. Selamat malam semuanya, selamat bersweet memory.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Baik, pendengar-pendengar kembali kita buka kesempatan yang mau bergabung. Sudah ada berapa lagu tadi barusan kita nikmati bersama Bimesak. Coba lo untuk mengerti request lagu dari Papa Pandi. Kita ke penelpon. Halo, selamat malam, Sweet Memory. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Sweet Memory dengan
1: Asri.
0: Oh, baik.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Asri, alhamdulillah. Kalau malam minggu ngapain ini sekarang? Santai-santai.
1: Di rumah saja.
0: Oke. Iya. Baik. Dengar
1: Sweet Memory.
0: Siap. Silakan.
1: Lagu
0: apa?
1: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, judulnya?
1: Ini apa? Tidak pernah tidur.
0: Lagu judulnya apa?
1: Ini apa? Tidak pernah tidur.
0: Kenapa tak pernah jujur?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada?
0: Saya lihat Asri bisa kirim-kirim.
1: Iya, saya kirim dulu ya. Ya, kirim salamnya buat ada Opa Bilkis, ada Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Meruna di Medan, ada Ucup, Bapak Udo, ada Boy, ada Putra Makassar, Bapak Pandi, buat Mama Purdi, ada Mama Puroi, ada Mama Isi, ada Mama Purjuan, ada Mama Wawo, ada Winda, ada Nisa, buat semuanya.
0: Oke.
1: Lagunya ada ya?
0: Ada lagunya.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Lombok Timur. Ada Asri. Kita ke penelpon berikutnya, pendengar. Sweet Memory, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Baik, selamat malam Sweet Memory dengan Putra Makassar ya.
2: Ya, betul.
0: Baik, silakan.
2: DP lagu dari Bee Gees.
0: Bee Gees, judulnya
2: Rap You Love On Me.
0: Oke, kirim.
2: Oke, mau kirim pertama buat Pak Umi. Pak Umi?
0: Ya, siap.
2: Selamat malam, tugas. Sehat-sehat selalu. Tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Baru mau kirim yang baru lewat. Ada siapa, Bang Asri tadi ya?
0: Iya.
2: Iya, makasih Bang Asri. Baru ada Muntahi. Ada Made Apik Ditola. Ada Ucup di Tamako. Mm-hmm. Ada Wajo. Ada Bapak Ungke di Mahena. Deng semua-semua Jo, penggemar Sweet Memory. Salam Sweet Memory.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Baik, pendengar, kita langsung ke lagu. Karena sudah cukup banyak lagu yang kita request. Ini bersama dari Sars Becker, Send Me The Pillow, dilanjutkan Irfan Jonah, Anggrek Ungu.

0: juga untuk yang mempergunakan sheet memory. Halo, selamat malam sheet memory.
1: Halo.
0: Halo sheet memory. Waalaikumsalam dengan.
1: Dengan Winda.
0: Oh, Winda, baik, silakan.
1: Umi.
0: Siap. Lagu apa?
1: Gomblo.
0: Gomblo.
1: Kugadaikan cintaku.
0: Kugadaikan cintaku.
1: Iya.
0: Oke.
1: Awalnya buat Bu Umi, selamat kerja, selamat malam bertugas, sukses selalu hingga akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Buat Mama Iti tadi, makasih. Ada Pak Pandi, Pak Udo, ada Mak Pandi, Mak Una di sana. Ada Pak Belgis, Pak Yani Singaha. Kemudian buat Mak Deafi, ada Mak Wawu, Pak Bedua, ada Ucu, ada Ibu Nova, ada Mentahi, ada Oma Aja, ada Mak Dede. Kemudian buat Nisa, sama Pak Ardi, serta keluarga yang sempat menonton malam ini. Selamat malam semuanya. Selamat berakhir pekan tanpa terkecuali. Salam sehat selalu dan salam sedih mori.
0: Baik. Ada.
1: Oke, terima kasih kembali Bapak Umi yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Winda. Baik, satu penelpon lagi saya tunggu, kemudian kita kembali akan dengarkan lagu buat semuanya tentu menghibur di suasana malam minggu ini. Sweet Memory, halo, selamat malam.
2: Golden Memory, selamat malam.
0: Malam Sweet Memory, dengan siapa?
2: Putra Jaya di Aceh.
0: Dengan siapa?
2: Putra Jaya di Aceh.
0: Putra Jaya di Apes.
2: Aceh.
0: Oh, di Aceh. Saya pikir di Aceh sampai ke ternyata Aceh jauh di sana. Bagaimana ini kabar yang di Aceh?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Terang bulan.
0: Mantap malam minggu menunjang ini cuaca. Iya. Baik, Putra Jaya mau request lagu apa?
2: Lagunya dari Mario yang judulnya Ling Ling.
0: Ling Ling.
2: Iya.
0: Oke, saya cari kirim buat siapa?
2: Buat Bang Jupita Mame, Ahmad Siwan, Bang Siwan, buat Bang Yogi, Bang Leman, Putri, Farida, semuanya yang mami.

Halo. Oke, baik, terima kasih. Baik, pendengar RRI Pro 1, langsung kita akan dengarkan request lagu siapa tadi nih yang joget India. Tarmizi di Bangka. Terus ada Dian Misesa, Mengapa Tak Pernah Jujur, Asri Lubuk Timur. Ini dari luar kota Tahuna, orang-orang yang request lagu ini. Semoga terhibur yang ada di Bangka, di Lubuk Timur, di mana saja yang monitor RRI Pro 1 Tahuna. Buat semuanya, selamat malam dan salam sweet memory.

Okay, pendengar, waktu itu tinggal 48 menit ke depan. Karena masih berhubungan ada 3 lagu, kita dengarkan dulu lagu buat semuanya, ditahan dulu yang mau bergabung. Kali ini Bee Gees hadir dengan She Love On Me, request dari Putra Makassar, dan akan lanjutkan dengan lagu dari Winda, requestnya Winda, Kemlo Kugadaikan Cintaku.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik pendengar RRI, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara untuk kebersamaan kita dalam Sweet Memory di edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah bergabung bersama kami di malam minggu ini. Yang belum sempat, Anda bisa gabung besok hari di program acara yang sama. Menjadi request lagu Anda, lagu kesayangan Memory Barat ataupun Indonesia bisa Anda request. Baik, kami tuntaskan kebersamaan kita di malam hari ini. Sekali lagi selamat bermalam minggu semuanya. Selamat berkumpul bersama keluarga. Selamat menikmati suasana kebersamaan. Dan tetap pastikan bersama dengan Pro 1 Tahuna masih akan terus hadir temani Anda sampai pukul 24 nanti. Kita dengarkan lagu yang terakhir, request dari Putra Jaya yang ada di Aceh, Ling Ling. Selamat malam, selamat bersweet memory, dan kita jumpa di kesempatan yang akan datang.

Mendengar dari dua lagu sudah mengawali kebersamaan kita dalam lagu-lagu Aldis dan menemani semuanya di malam hari ini untuk suasana santai, suasana kebersamaan dengan keluarga atau masih disibukkan dengan tugas dan pekerjaan di malam hari ini, masih terus kami menghibur Anda. Annie Williams dengan Love Story, dan sebelumnya sudah hadir tadi If I Only Have Time. Baik, mendengar lanjut dengan persembahan lagu berikutnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Persembahan Kawan Drakel di Jembatan Kuman Nanti. Waktu sekarang sudah 33 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan peringatan masih lagu Aldis hadir menemani suasana malam Anda di saat ini, suasana santai ataupun masih berpacu dengan tugas dan pekerjaan yang harus dituntaskan di hari ini.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya remerung ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan siar esok, Minggu tanggal 12 Juli 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program Masa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program Satu kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Dan sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi dengan mengikuti Sari Lintas Nusa Utara Sepekan. Sesudah Sari Lintas Nusa Utara Sepekan, dilanjutkan lagi dengan Tahunnya Pagi ini untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita, kembali bersama program 1 untuk ikuti Info BMKG. Dan sesudah Info BMKG, dilanjutkan lagi dengan menghadirkan Kidu Rohani. Untuk menanti sebentar, kita akan ikuti jalannya siang langsung ibadah Minggu Pagi dari Gereja Gemis Immanuel Tahuna. Baik, dengan saya Aziz Abu Sayyam bertugas akan temani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan bersama rekan operator kami Rifan Bawoyal. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama, yaitu di Mutiara Pagi. Dan sebelum kita akan dengarkan Mutiara Pagi bersama dengan Pendeta Oktivani Tewudu Tinggi Nihe SDA, kita akan dengarkan dulu beberapa kidung rohani.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk Mutiara Pagi edisi Minggu tanggal 12 Juli 2026 bersama dengan Pendeta Oktivani Towoliu Tinggi Dihe. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, segenap pendengar RRI Tahuna yang diberkati Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan para pendengar sekalian dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman, mari kita bersyukur dalam doa kita berdoa. Bapa yang rahmani, Bapa kekasih jiwa kami, dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan, kami mengucap syukur di pagi hari ini, Tuhan boleh memberi kami kesempatan, nafas kehidupan untuk menikmati hari yang baru anugerah Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati kami semua, agar kami diberikan hati seperti tanah yang subur, sehingga saat firman-Mu sudah ditaburkan, firman itu akan bertumbuh, bertambah besar, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai kami percaya, setiap firman yang boleh kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam pekerjaan Roh Kudus, kami dimampukan melakukannya dalam perjalanan hidup setiap hari. Ini kami ya Tuhan yang mau menyerahkan pelayanan firman di saat ini ke dalam tangan kasih setia-Mu. Diberkati kami semua, diberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman bagi seluruh pendengar di saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, sambut firman-Mu. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca di saat ini terambil dari dalam Yesaya 59, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Sekali lagi, Yesaya 59, ayat 1 dan 2. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Dosa Adalah Penghambat Keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sampai demikian bagian Alkitab yang mendasari perenungan kita dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna. Para pendengar yang diberkati Tuhan, Martin Luther mengatakan, doa adalah nafas orang Kristen. Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Ada juga nyanyian yang berkata bahwa jarak antara Tuhan dan manusia hanyalah sejauh doa. Ada begitu banyak lagi ungkapan-ungkapan indah tentang doa. Tuhan adalah yang maha kasih, maha murah, maha kuasa, maha hadir, dan senantiasa menantikan setiap orang percaya untuk datang kepadanya dalam doa. Karena itu dalam Matius 21 ayat 22 Yesus pernah berkata, dan apapun yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Luar biasa janji ini, bahwa apa saja yang kita mau dan kita minta kepada Tuhan dalam doa dengan penuh kepercayaan pasti akan didengar. Doa adalah alat berkomunikasi dengan Allah. Jika komunikasi kita dengan Allah lancar, maka doa-doa kita pun akan didengar dan juga dijawab oleh Tuhan. Namun kalau komunikasi kita dengan Allah tidak lancar karena berbagai faktor penghambat, kemungkinan besar doa-doa kita juga akan terhalang. Sama seperti alat komunikasi kita, seperti handphone, yang bisa saja tidak dapat tersambung dengan orang lain karena ada masalah. Baik masalah pulsa maupun juga masalah jaringan, seperti yang kita rasakan beberapa hari yang lalu karena ada gangguan jaringan, maka setiap kita akan sangat kesulitan untuk berkomunikasi. Karena itu inilah yang dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bahwa ada kemungkinan komunikasi kita dengan Tuhan tidak nyambung karena ada faktor penghambat. Dan faktor penghambat itu bukanlah dari pihak Tuhan, melainkan dari pihak manusia. Karena itu dalam Alkitab kita juga dapat melihat paling sedikit ada 4 kemungkinan sikap dan jawaban Tuhan terhadap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Nah, yang pertama, bila permohonan kita tidak benar, dalam arti tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa, maka Dia akan menjawab tidak. Dalam Alkitab ada fakta-fakta tentang hal itu. Yang pertama, Yakobus 4 ayat 3. Dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang kedua, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum Dia ditangkap, disiksa dan disalibkan, Dia menaikkan doa kepada Bapa seperti ini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Permohonan Yesus tidak dikabulkan oleh Bapa, karena misi Yesus adalah untuk mengambil alih hukuman dosa manusia melalui salib. Dan yang ketiga, doa dan permohonan Paulus yang juga ditolak oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena kita tahu saat itu Paulus meminta agar penyakitnya yang disebut duri dalam daging itu diangkat Tuhan. Tapi Tuhan menolak permohonannya. Ketika kita berdoa, kita harus mengatakan seperti yang Yesus katakan. Jadilah kehendakmu, kehendakku. Kehendakmu dan bukan kehendakku. Jadi kita banyak belajar dari Yesus untuk berserah kepada Bapa. Dia selalu mengatakan, janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmulah yang jadi. Yang kedua, jika engkau benar, engkau tidak benar, Tuhan berkata, berubahlah dan bertobatlah. Dalam Yesaya 58, Nabi Yesaya menegaskan bahwa doa-doa umat Israel tidak didengarkan dan tidak dikabulkan Tuhan. Karena umat Israel tidak beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibadah dan kesalehan mereka hanya sekedar formalitas, palsu, dan penuh dengan kemunafikan. Karena ketika mereka beribadah pada waktu yang sama juga, mereka melakukan bisnis dan urusan-urusannya, serta mendesak-desak buruh atau pekerjanya. Karena itu dalam Amsal 31 dikatakan, siapa menutup telinga terhadap jeritan orang lemah, tidak akan pernah mendapatkan jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Nah, jadi jika kita masih belum benar di hadapan Tuhan, maka doa-doa kita juga akan terhambat. Karena itu yang diperlukan adalah berubah dan bertobat. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, yang ketiga dikatakan, jika waktunya tidak tepat, Tuhan mengatakan sabar atau tunggu. Pengalaman Abraham adalah contoh yang paling populer. Tuhan mengabulkan doa dan permohonan Abraham untuk memperoleh keturunannya, keturunan dari istrinya, Sarah. Karena itu setelah 20 tahun lamanya menunggu dengan tekun, sebab jalan Tuhan dan rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Karena itu yang diperlukan adalah sabar dan bertekun untuk menanti jawaban atas doa-doa kita. Karena Tuhan yang paling tahu lebih mengetahui kebutuhan kita. Yang keempat, dikatakan, jika semuanya sudah cocok, maka Tuhan akan berkata, terimalah. Jika permohonan kita sudah sesuai dengan kehendak Allah, jika kita sendiri sudah berubah dan ibadah kita sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan jika waktunya sudah tepat menurut waktu Tuhan, ia akan mengabulkan doa dan permohonan kita. Yang pasti firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu adalah mutlak. Sesungguhnya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Para pendengar Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan, terkadang dalam hal permohonan doa, kita dapat dengan cepat dan mudah bisa saja bersungut jika keinginan kita belum dikabulkan Tuhan. Sering kita berkata, mengapa Tuhan belum memberi jawaban? Padahal saya setiap hari dalam kesetiaan melayani Tuhan, melayani sesama. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mungkin ada hal yang perlu diperbaiki dari kehidupan kita dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Mungkin perlu ada introspeksi diri. Apakah saya beribadah, saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ataukah hanya sekedar rutinitas dan formalitas? Apakah benar-benar ada perjumpaan dengan Allah yang membuat kita semangat untuk melayani Tuhan dan sesama? Ada juga yang mungkin agak kurang sabar untuk menanti jawaban dari Tuhan. Karena terkadang kita sebagai manusia suka cepat untuk dijawab. Jadi bukan Tuhan yang menjawab lama doa kita. Tapi kalau sama dengan orang Manado bilang, orang yang suka-suka cepat Tuhan mau jawab. Padahal ada begitu banyak rancangan Tuhan yang mungkin saja Tuhan tidak memberi yang engkau minta. Tapi Tuhan memberi yang Tuhan tahu cocok untukmu. Dan sering kita nanti menyadari itu setelah beberapa waktu telah lewat. Bahwa ternyata apa yang kita minta tidak cocok dan tidak pas untuk kita. Sehingga Tuhan bilang, sabar. Ada waktu yang terbaik, ada kesempatan yang terbaik, dan juga ada jawaban yang terbaik yang Tuhan beri untuk kita. Selanjutnya, para pendengar yang diberkati Tuhan, terkadang Tuhan juga menjawab doa kita dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun terkadang, karena mungkin keinginan kita untuk cepat-cepat dijawab sehingga mulailah kita berpikiran yang tidak-tidak. Tuhan tidak sayang torang. Tuhan tidak ingat orang, Tuhan tidak lihat orang. Padahal sekali lagi, Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang paling cocok untuk kita. Kalau mungkin Tuhan beri kesempatan untuk menunggu, atau jawaban doa itu mungkin Tuhan proses cukup lama, berarti ada maksud Tuhan di sana. Mungkin kita diberi kesempatan untuk melatih diri bersabar, untuk melatih diri bertekun, untuk menguji sejauh mana kita terus mau mengarahkan pandangan dan berharap kepada Allah. Dan semua akan selalu tepat pada waktunya. Karena itu, para pendengar sekalian, mungkin sampai hari ini ada begitu banyak doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang sampai hari ini masih terus menantikan jawaban akan doa-doa kita. Contohnya saat kita sakit, sudah sekian tahun kita bergumul berdoa, tapi ternyata kesembuhan belum juga jadi bagian kita. Tapi yang perlu kita ingat, walaupun Tuhan mungkin belum memberi kesembuhan yang sempurna, tapi sungguh luar biasa cara Tuhan memelihara kita hari demi hari. Karena walaupun kita sakit, nyatanya sampai hari ini Tuhan masih beri nafas kehidupan. Berarti masih ada berkat Tuhan, jaminan penyertaan Tuhan. Tinggal bagaimana kita merespon itu. Apakah kita menjadi orang-orang yang ibarat saya bilang tadi, mendesak-desak Tuhan? Atau ingin cepat-cepat dijawab? Atau orang yang mengangkat tangan, memasrahkan, biarlah bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang terjadi atas hidupku. Karena kita percaya, segala sesuatu yang Tuhan buat, selalu adalah yang terbaik bagi kita. Selamat bertekun, selamat bersabar dalam pengharapan. Yakin dan percaya, dalam iman, Tuhan pasti punya cara yang tepat dan waktu yang tepat untuk menjawab semua doa-doamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ajaib, Bapa pemelihara kehidupan kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami terus mau mengucap syukur. Karena kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan kuat dan gagahnya kami, tapi kami amini semua adalah anugerah Tuhan yang tidak pernah terbatas, selalu menaungi, melingkupi dan tercurah untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna. Biarlah firman-Mu akan terus menjadi kekuatan bagi kami melangkah dan berkarya sambil pegang teguh janji Tuhan dan selalu mau setia mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, kami berdua bersama untuk kehidupan sesama pendengar yang saat ini sedang bergumul. Apapun bentuk pergumulan, apakah sakit, pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, dalam kehidupan bermasyarakat, kami mau taruh semua dalam tangan Tuhan. Semua bentuk gumul kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya satu-satunya sumber kekuatan, jawaban atas setiap persoalan hanya ada dalam Tuhan. Karena itu ketika kami bergumul dengan sakit, biarlah dalam kasih Tuhan ada pemulihan dan kesembuhan. Ketika kami bergumul dengan apapun persoalan hidup kami, jalan keluar dan pertolongan hanya kami dapat dari Tuhan. Kami juga berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang hari ini juga diberkati Tuhan dengan umur panjang, baik dalam kehidupan pribadi, bahkan hari ulang tahun, pernikahan. Biarlah Engkau memberkati setiap pribadi dan keluarga. Setiap anugerah Tuhan, biarlah selalu mereka bawa kembali kepada Tuhan dalam syukur mereka. Sambil kami berdoa, setiap langkah yang akan mereka tapaki dalam perjalanan di usia yang baru, dalam menerima dan mensyukuri segala berkat Tuhan, setiap langkah mereka selalu dituntun dan disertai oleh Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, panjang umur, sehat kuat, kiranya berlimpah-limpah Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan hamba-hambamu yang bersyukur. Hari ini kami berdoa bersama untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami, para pemimpin, bahkan semua warga masyarakat. Biarlah Engkau Allah terus menganugerahkan damai sejahtera-Mu. Bahkan di dalamnya para pemimpin kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang terus takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Agar kehidupan di bangsa dan negara kami, terlebih juga di daerah kami, selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, bahkan saling menopang dalam tugas dan tanggung jawab para pemimpin yang di dalamnya ditopang oleh semua masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami terus juga mau mengucap syukur untuk janji berkat Tuhan yang menghentar kehidupan kami ada sampai di hari ini. Karena itu kami berdoa bersama untuk seluruh pendengar RRI Tahuna, di mana saja berada. Dalam apapun keadaan hidup kami di hari ini Tuhan, kami letakkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mau ikut kehendak Tuhan, apapun proses hidup yang sedang Tuhan nyatakan, baik di tengah syukur maupun di tengah gumul, baik dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, semua kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan anak cucu kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini sedang menempuh studi, baik di bangku sekolah, di perguruan tinggi, ataupun mungkin yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau mengenal anak cucu kami. Karena itu kami taruh masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memperhatikan kehidupan mereka, menjaga dan melindungi, bahkan memberkati setiap langkah mereka. Agar apapun yang sedang mereka perjuangkan, dalam studi, dalam meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan, dalam pertolongan Tuhan, dalam usaha upaya anak cucu kami, biar di dalamnya menghentar mereka dalam kesuksesan dan keberhasilan dalam perkenanan Tuhan. Diberkati semua orang tua yang saat ini juga sedang berjuang menyekolahkan anak-anak. Siang malam mereka bekerja dengan luar biasa, dengan penuh semangat, agar apa yang menjadi cita-cita anak-anak boleh terwujud. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk semua orang tua yang sedang berjuang. Berkatilah pekerjaan mereka, usaha, upaya, mata pencarian mereka diberkati Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi rencana, harap, damba mereka, semua kami letakkan dalam tangan Tuhan. Sambil kami berdoa, biarlah Engkau Allah yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, agar berkat-Mu selalu tercurah. Sehingga apapun yang diperlukan untuk kebutuhan studi anak cucu kami, selalu di dalamnya ada berkat Tuhan yang mengalir. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan saudara-saudara kami yang sedang bergumul, mereka yang ada di penjara, mereka yang saat ini mungkin sedang ada dalam berbagai persoalan dalam hidup, mereka yang mungkin sampai hari ini berkekurangan ataupun mungkin kelaparan, mereka yang menjadi korban-korban perang, korban bencana alam. Engkau mengenal mereka Tuhan, Engkau tahu di mana mereka. Karena itu biarlah Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, Akan dalam penderitaan sekalipun, Tuhan tidak pernah tutup mata. Dan mereka yakin dan percaya Tuhan selalu ada. Menjaga, melindungi kehidupan mereka. Bahkan selalu mengutus orang-orang yang Tuhan pakai untuk menopang mereka, menguatkan mereka. Baik lewat kepedulian, simpati, empati, bahkan saluran berkat-Mu yang akan Engkau curahkan lewat setiap pribadi yang akan menopang saudara-saudara kami di tengah berbagai penderitaan dan kemelut. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga berdua bersama untuk para penyiar RRI Tahuna, baik pimpinan maupun semua staf yang ada, karyawan-karyawati diberkati Tuhan. Sambil kami juga menyerahkan kehidupan kami, biarlah hari ini, esok dan seterusnya, genggaman tangan Tuhan akan terus membawa kami melangkah dalam sukacita dan syukur. Karena apapun keadaan hidup kami bersama dengan Tuhan, kami selalu aman dalam lindungan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, demikian program Mutiara Pagi RRI Tahuna edisi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.

Jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, dibikin untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi Minggu 12 Juli 2026. Dan kita tadi sudah mendengarkan Mutiara Pagi bersama dengan Pendeta Oktivani Towoliu Tingginehe dan juga beberapa kidung rohani. Selanjutnya kita akan ikuti bersama Sari Lintas Nusa Utara Sepekan edisi hari ini.

Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Sari Lintas Nusa Utara Sepekan edisi Minggu 12 Juli 2006. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas panjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Delenggade, mulai berita pertama.

0: setelah sekian lama menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang diutus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akhirnya Ferdi Sondak SE pamit. Dalam acara rapat paripurna DPRD tentang pergantian Ketua Dewan, Sondak mengatakan bahwa perubahan di organisasi merupakan hal yang wajar. Pada prinsipnya pergantian Ketua DPRD atau Ketua Dewan sangat dipahami dan dihormati sebagai keputusan lembaga politik untuk perubahan yang lebih baik.
1: Saya selaku Ketua DPRD dengan penuh rasa syukur menerima setiap proses yang telah berlangsung dalam kehidupan berorganisasi dan bernegara. Pergantian kepemimpinan adalah sesuatu yang wajar. Jabatan adalah amanah yang datang dan pergi. Tetapi tanggung jawab terhadap rakyat tidak pernah berakhir.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat paripurna dengan agenda peresmian pengangkatan dan pengambilan sumpah terhadap Deni Roy Tampi sebagai Ketua Dewan. Bertempat di gedung utama DPRD Sangihe Senin 6 Juli 2026, acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yori Romi Lesawengen, mewakili Gubernur. Kepala Dinas Kebudayaan yang membacakan sambutan Gubernur mengatakan bahwa pergantian Ketua DPRD bukan saja pemenuhan administratif organisasi, tetapi mengandung tanggung jawab membangun daerah. Kemitraan bersama pimpinan daerah akan mendukung akselerasi program pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.
2: Tantangan pembangunan di daerah ini tidak ringan. Sangihe membutuhkan akselerasi pembangunan yang simultan, penguatan konektivitas antar wilayah kepulauan, peningkatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, tangguh, dan transparan. Disinilah letak peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai soko guru demokrasi di tingkat lokal, sekaligus sebagai mitra sejajar jalannya roda pemerintahan daerah.
3: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Center TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel Senin 6 Juli 2026. Proyek penguatan Center TB Sangihe merupakan program penguatan penanganan tuberkulosis berbasis digital. Selain itu, peluncuran aplikasi pendataan tuberkulosis menjadi langkah penting untuk mempermudah penemuan kasus, pendataan, pemantauan pasien, sekaligus mempercepat pelaporan dugaan TB agar segera ditindaklanjuti petugas kesehatan setempat dan memberikan pelayanan yang lebih optimal. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir apabila jumlah kasus TB yang terdata meningkat, sebab semakin banyak ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dan pencegahan.
4: Dalam launching aplikasi ini untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja terkena TB. Maka dari itu para kader TB diundang hari ini. Dengan adanya kader TB diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mulai menganalisa setiap orang yang diduga berpenyakit TB di kampung atau di kelurahannya masing-masing.
5: Sebanyak 800 ekor hewan peliharaan anjing di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah divaksin. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sangihe, Yus Ontoni, diwawancara RRI membenarkan pihaknya sudah melakukan vaksinasi hewan peliharaan anjing, di mana berdasarkan data yang ada hingga Maret 2026, sebanyak 800 ekor hewan peliharaan anjing sudah divaksin. Ia menjelaskan, dari hasil kegiatan vaksinasi hewan peliharaan anjing, ada beberapa wilayah yang positif rabies.
6: Yang sudah dilakukan vaksinasi kurang lebih 800 ekor, Pak. Sejak bulan Maret. Ada beberapa rabies di kolongan Kembawi, itu ada rabies, Pak.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pesandaran, menjelaskan pencapaian penemuan kasus tuberkulosis hingga saat ini telah mencapai sekitar 95% di daerah Sangihe. Hal itu dikatakan Dr. Henry Pesandaran saat mempresentasikan publikasi proyek perubahan Center TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel belum lama ini. Meski penemuan kasus tergolong tinggi, keberhasilan pengobatan tuberkulosis justru mengalami

0: 95%. Namun demikian, kualitas pengobatan agak menurun. Dalam 4 tahun terakhir cenderung menurun angka kesembuhannya dari 95 menjadi 87%. Penyebabnya adalah tingginya angka putus berobat atau loss to follow up.
1: Peran pustakawan mendukung peningkatan minat baca masyarakat di perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Arvid Limpo mengatakan, secara nasional, perpustakaan di daerah mendapat dukungan dari pusat melalui program pengembangan perpustakaan. Ia menjelaskan, selain pengembangan sarana-prasarana, peningkatan sumber daya juga didukung oleh para pustakawan. Peran pustakawan memberi dukungan terhadap kebijakan pusat dan peningkatan perpustakaan di daerah. Diakui Arvid Limpo, untuk menjangkau wilayah kepulauan terkait peningkatan minat baca masyarakat masih terbatas. Alasannya, karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sangihe memiliki 2 pustakawan sebagai jabatan struktural.
2: Untuk sementara ini, kita belum maksimal karena belum ditunjang dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Karena kita sangat terbatas, sehingga masih terbatas menjangkau wilayah perbatasan. Itu keterbatasan sumber daya. Karena baru 2, sehingga kegiatan-kegiatan pun juga masih terbatas.
3: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari melantik dan mengambil sumpah jabatan 16 pejabat administrator, pengawas, serta fungsional lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati, Kamis 9 Juli 2026.
4: Pelantikan tersebut berlangsung sebagai bagian dari penguatan organisasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menegaskan bahwa pelantikan bukan sekedar agenda administratif ataupun pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pelantikan merupakan amanah negara yang diberikan kepada ASN untuk mengemban tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5: Pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini bukanlah sekedar agenda administratif ataupun penemuan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi lebih dari itu, pelantikan merupakan amanah yang diberikan negara kepada aparatur sipil negara untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pada saudara-saudara yang baru saja dilantik, perlu saya tegaskan bahwa setiap jabatan adalah kepercayaan, dan kepercayaan tersebut diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, rekam jejak, serta pertimbangan objektif sesuai dengan sistem merit yang menjadi landasan dalam manajemen ASN.

0: DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Kamis 9 Juli 2006 menggelar rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari ketika membacakan ringkasan nota pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2005 mengatakan gambaran umum laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2005 setelah diaudit BPKRI terhadap realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2005 ditargetkan sebesar Rp902 miliar rupiah lebih, terrealisasi sebesar Rp875 miliar rupiah lebih.
1: Perubahan ditargetkan sebesar Rp902 miliar 65 juta 570.260 rupiah 15 sen dan terrealisasi sebesar Rp875 miliar 740 juta 984.000 173 rupiah 69 sen yang terrealisasi sebesar 97,08%.
2: Wakil Kepala Sekolah Luar Biasa Manganitu Sutria Suradani menyatakan masih ada sebagian masyarakat menganggap Sekolah Luar Biasa SLB merupakan tempat bagi orang dengan gangguan jiwa. Pandangan tersebut masih sering ditemui di lapangan hingga kini memerlukan edukasi. Namun dengan penuh kesabaran, pihak Sekolah SLB Manganitu terus memberikan pemahaman positif kepada masyarakat. Selain itu, banyak peserta didik SLB berhasil mengembangkan keterampilan dan kemampuan sesuai potensi yang dimiliki melalui pendidikan.
3: Ada sebagian ya masyarakat menganggap bahwa SLB itu adalah tempat orang gila. Iya, masih ada masyarakat yang menyampaikan seperti itu. Namun kami dengan penuh kesabaran kami menyampaikan bahwa sudah melihat ya anak-anak yang sudah berhasil, baik dia dalam bentuk keterampilan atau apapun yang dia sudah dapatkan di sekolah, namun ada kecenderungan dari orang tua atau masyarakat masih menganggap bahwa sekolah itu anak-anaknya adalah gila. Karena mungkin melihat kalau ibu tadi

0: bilang autisme. Namun dengan kami turun untuk sosialisasi dan ada juga masyarakat sudah menerima bahwa anak-anak yang penyandang disabilitas itu harus disekolahkan pada sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
1: Proses penerimaan siswa atau murid baru yang tengah bergulir juga menjadi atensi pelaksana tugas sekretaris daerah. Kepada wartawan PLT Sekda, Yohanes Pilat mengatakan seiring berjalannya waktu dalam proses penerimaan murid baru untuk jenjang pendidikan harus mengacu kesepakatan bersama. Menurutnya bahwa kesepakatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah telah menetapkan kuota agar terjadi pemerataan. PLT Sekda memastikan bahwa akan tetap dilakukan koordinasi terhadap pelaksanaan penerimaan murid baru dan pelaksanaannya mengacu sistem penerimaan murid baru yang ditetapkan.
2: Saya kira itu akan ada koordinasi nanti dengan Dinas Pendidikan, ada pembagian kuota yang tentu tadi aspek domisili ataupun prestasi itu semua bisa terfasilitasi dan sekolah-sekolah yang tentu masih minim muridnya ya, sepanjang masih ada apa calon siswa yang perlu difasilitasi, saya kira kita akan dorong.
3: Gunung api awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe turun status dari siaga ke waspada. Pengamat Gunung Api Awu, Didi Bina, diwawancara RRI Kamis 9 Juli 2006 membenarkan adanya penurunan status Gunung Api Awu. Ia menjelaskan penurunan status Gunung Api Awu dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada terjadi pada Rabu 8 Juli 2006 pukul 13.00 WITA. Alasan diturunkannya status Gunung Api Awu ke level 2 waspada karena sejak Mei 2006 aktivitas kegempaan mulai menurun.
4: Awu saat ini terhitung sejak kemarin tanggal 8 Juli 2026 pukul 13 WITA itu status Gunung Awu diturunkan dari level 3 siaga ke level 2 waspada. Kenapa kita turunkan? Karena sejak bulan Mei itu pemantauan kita khususnya gempa vulkanik itu menurun jumlah gempanya.
5: Kepala Bagian Ekonomi Sekda Sangihe Yusaka Rame mengatakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah memiliki dua sisi, yaitu memberikan dampak negatif sekaligus dampak positif bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya dari sisi negatif, efisiensi anggaran menyebabkan perputaran uang di tengah masyarakat menjadi berkurang. Kondisi tersebut turut mempengaruhi aktivitas ekonomi, terutama sektor usaha yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah. Yusak menjelaskan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM seperti rumah makan, penyedia jasa, serta usaha kecil lainnya turut merasakan penurunan pendapatan. Berkurangnya kegiatan pemerintahan berdampak pada menurunnya permintaan terhadap berbagai barang dan jasa.
6: Dampak negatif dari efisiensi anggaran untuk masyarakat yakni pertama, perputaran uang di masyarakat itu berkurang. Kemudian penurunan pendapatan pelaku UMKM ya, tentunya rumah makan dan sebagainya itu karena dampak dari efisiensi anggaran itu. Kemudian berkurangnya kesempatan kerja seperti yang disampaikan tadi ya. Kemudian ada melambatnya pembangunan infrastruktur dan daya beli masyarakat itu menurun, itu sudah pasti. Kemudian dampak positif dari efisiensi anggaran ini oleh pemerintah yakni anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian mendorong efisiensi birokrasi, meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan daerah. Itu kira-kira hal negatif dan positif yang boleh dialami oleh masyarakat sendiri terkait dengan efisiensi atau pengurangan anggaran yang ada pada pemerintah itu sendiri.
3: Aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe periksa narkotika. Pemeriksaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe berlangsung di Papanuhung Santiago Kompleks Rumah Jabatan Bupati Jumat 10 Juli 2006. Bupati Sangihe Michael Tungari memberi apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional Sangihe bersama Satpol PP yang telah berkolaborasi melaksanakan kegiatan pemeriksaan narkotika. Menurut Bupati, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
7: Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan khusus narkotika. Kehadiran regulasi ini bukan sekadar memenuhi amanat perundang-undangan, tetapi merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak kesehatan,
8: menghancurkan masa depan generasi muda serta melemahkan kualitas pelayanan publik.
3: Kapal tol laut Logistik Nusantara 2 masuk pelabuhan Tahuna, semua kapal pindah ke pelabuhan Peta. Kapal-kapal yang pindah tambat di pelabuhan Peta yakni kapal Perintis, kapal Manado Tahuna, kapal Ulu Siau Tahuna, dan kapal Melawangannya Tahuna berlaku mulai 12 hingga 18 Juli 2026. PLD Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Maverick Palenewen diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menjelaskan pindah tambat kapal-kapal tersebut ke pelabuhan Peta karena dermaga pelabuhan Tahuna di tahun 2026 ada kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna, pergantian replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir. Maverick mengungkapkan ketika kapal tol laut Logistik Nusantara 2 tiba di pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain akan dipindahkan ke pelabuhan Peta.
9: Apabila dalam beberapa bulan ke depan nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di pelabuhan Peta.
3: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2.lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC minggir? Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer maksud saya.

0: Orang sukses itu adalah orang yang betul-betul menikmati hidup, bukan banyak uang. Anaknya sekolah, anaknya bisa bekerja, anaknya bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik, anaknya tidak penjahat, tapi menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Itu yang sukses. Kalau menurut saya, uang bukan segala-galanya, tetapi bagaimana anak kita itu jadi orang baru bahagia. Artinya kita tidak tertekan, kita tidak sakit. Itulah orang sukses.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan informasi dalam program Tahuna Pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemkot Bekasi berkomitmen memastikan seluruh aset fasilitas sosial FASUS dan fasilitas umum FASUM di Kota Bekasi digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adianto saat meresmikan lapangan tenis Geraha Harapan Sabtu 11 Juli 2026. Sekedar diketahui lapangan tenis Geraha Harapan berdiri di lahan FASUS-FASUM yang sudah diserah terimakan ke Pemkot Bekasi yang kemudian oleh warga perumahan Geraha Harapan diminta untuk didirikan fasilitas olahraga berupa lapangan tenis. Menurut Tri Andianto, dalam pengelolaan FASUS-FASUM, Pemkot Bekasi tidak berorientasi mencari keuntungan dari aset tersebut. Pemkot Bekasi justru mendorong agar aset tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh warga. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini telah menjaga dan memanfaatkan aset-aset FASUS-FASUM di Kota Bekasi dengan baik untuk aktivitas masyarakat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 3 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kembali lagi saya akan hadirkan dengan rangkaian musik informasi ke ruang dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Education Malaysia Global Service mengklaim proses pengurusan visa mahasiswa internasional dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. Proses tersebut berlaku apabila seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah mahasiswa asing melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi Malaysia. Percepatan layanan visa juga didukung sekitar 40 petugas imigrasi yang bertugas di MGS. Kalau untuk pemula, jika dokumen yang diterima lengkap, kami proses visa bersama imigrasi selama 5 hari. Itu rekor sekarang ini, 5 hari itu yang paling cepat di dunia. Namun Novi menjelaskan sebagai Chief Executive Officer atau CEO, dan proses 5 hari tersebut hanya mencakup tahapan pengurusan antar IMGS dan Otoritas Imigrasi Malaysia. Sementara itu proses administrasi di perguruan tinggi lanjutnya masih memerlukan waktu tambahan hingga seluruh tahapan selesai. Kalau di universitas mungkin masih lebih lama, mungkin 15 hari jadi 20 hari ya, sudah siap. Dan informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Ya, peringatan 18 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 42 menit ke depan kebersamaan kita masih di program acara Tahunan Pagi ini untuk edisi hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2026. Selamat pagi, selamat hari Minggu pendengar untuk Anda semua yang saat ini sementara beraktivitas di tempat tugas dan kerja Anda masing-masing ya. Kalau di hari Minggu ini mungkin agak kurang nih untuk aktivitasnya, tapi kalau di pasar-pasar ini masih beraktivitas ya. Selamat pagi, tetap semangat, dan mungkin juga ada yang lagi berolahraga juga, selamat berolahraga ya, selamat menikmati rangkaian musim informasi yang akan kami hadirkan pendengar. Dan juga untuk Anda yang lagi beres-beres rumah, kalau di hari Minggu ini waktu untuk beres-beres ya, atau lagi masak juga, selamat pagi untuk Anda semua, tetap semangat dan selamat mendengarkan kembali masih dengan rangkaian musim informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk informasi kita kali ini, kekeringan akibat musim kemarau mulai melanda 16.485 hektar wilayah Kota Tangerang Selatan, bahkan 22 kepala keluarga mengalami krisis air bersih. Dampak kemarau sudah muncul di Kampung Kocek, Karangan, Kecamatan Setu yang langganan kekeringan. Luas total yang terkena bahaya kekeringan yaitu 16.485 0,47 hektar, ujar Sekretaris BPBD Kota Tangsel Esa Nugraha Sujana Sabtu 11 Juli 2026. Menurutnya wilayah paling rawan terdampak kemarau di Kecamatan Setu meskipun termasuk kelas sedang dengan luas bahaya rendah 1.246,23 hektar dan sedang 432,9 hektar. Diakuinya karena memang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi musim kemarau kali ini lebih kering dari 30 tahun musim kekeringan yang pernah dialami Indonesia. Tangsel, awal bulan Juli ini sudah masuk dan sudah ada yang terkena dampak dari kemarau tersebut. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan menghadirkan rangkaian musik dan informasi kerwaningan Anda hingga menjelang tepat pukul 8 ya waktu Indonesia Tengah. Masih ada 22 menit ke depan, saya masih akan terus menghadirkan rangkaian musik dan informasi di pagi hari ini. Pendengar, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kesiapan implementasi program mandatory biodiesel B50 memperkuat kedaulatan energi nasional. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah mengoptimalkan energi berbasis bahan bakar nabati sawit berbagai sumber energi domestik. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi terbarukan melalui peningkatan campuran biodiesel pada bahan bakar solar nasional. Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik dalam mendukung bauran energi nasional yang lebih berkelanjutan. Menurut Bahlil, implementasi B50 tidak hanya meningkatkan kadar campuran biodiesel dalam bahan bakar solar nasional, kebijakan tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah melakukan diversifikasi sumber energi sekaligus meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Launching program mandatory B50 bukan sekedar peluncuran sebuah kebijakan, melainkan tonggak bersejarah yang menandai langkah nyata Indonesia dalam memperkuat kemandirian ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Bahlil menjelaskan Indonesia memiliki potensi besar memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit nasional. Sebagai produsen crude palm oil terbesar dunia, Indonesia dinilai perlu terus mengoptimalkan sumber daya tersebut bagi perekonomian. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, pendengar, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir, yaitu tentang laporan aktivitas gunung api periode pengamatan tanggal 11 Juli 2026 dari pukul 00 hingga pukul 04.00 waktu Indonesia Tengah. Gunung api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Dan untuk informasi ini, satu kali 24 jam ya, untuk meteorologi, cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 19-31 derajat Celcius, dan kelembapan udara 70-82%. Visual gunung jelas, kabut 0-1, kabut 0-2, hingga kabut 0-3, asap kawah tidak teramati. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 14, amplitudo 4 sampai 29 mm, durasi 6 sampai 14 detik. Vulkanik dalam jumlah 3, amplitudo 7 sampai 22 mm, SP 0,5 sampai 1 detik, durasi 8 sampai 12 detik. Terasa jumlah 1, amplitudo 48 mm, SP 16 detik, durasi 439 detik, skala 1 MMI. Tektonik jauh jumlah 33, amplitudo 7 sampai 47 mm, SP 11 sampai 25 detik. Durasi 31 sampai 181 detik. Keterangan lainnya, tingkat aktivitas Gunung Awu level 2 atau waspada. Rekomendasi masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.sdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Subandrio Kapuyo. Sekali lagi pendengar, untuk informasi laporan aktivitas gunung api ini dilaporkan satu kali 24 jam. Dan pendengar, kali ini saya akan dengarkan satu lagu terakhir, dan lagu ini tetap bersama Pro 1 RR Tahunan. Selanjutnya kita akan menanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman